0: putarkan 100% lagu enak.
1: Bila memang
0: lagu baru terenak, kayak yang

0: kenikmatan gue pribadi adalah gue tidak usah mikir lagi yang namanya ganjil genap.
1: Bener lagi, iri deh jadinya.
0: Ganti deh makannya.
1: Bagi duitnya ya.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi ini kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka ternyata.
1: Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggris dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend

0: Itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa Bali gitu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lo bayangin.
0: Memang yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim, kagak diajanin.
2: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM Hits Terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Udah pertengahan tahun gini, kok rasanya nabul di rumah makin butuh healing dan variasi suasana ya?
5: Wah, pas banget lo ngomong gitu. Karena gelaran Pet Expo terbesar di Asia balik lagi tahun ini.
4: Seriusan? Indonesia International Pet Expo 2026 kan?
5: Bener banget, 100 buat kamu.
6: Nah, buat good friend yang pet lover, siap-siap dibuat kagum sama ribuan hewan menggemaskan dan lebih dari 250 booth exhibitor. Gak cuma belanja kebutuhan Anabul, kamu juga bisa nikmatin beragam aktivitas seru mulai dari indoor zoo, atraksi hebat dari anjing K9 Polri, cat grooming, fish contest, sampai sesi edukasi dan program adopsi. Catat ya good friend, dari tanggal 4 sampai 6 September 2026, jam 9 pagi sampai jam 10 malam, di Hall 5 sampai 10 Ice BSD City. Yuk ajak keluarga dan anabul kesayanganmu jalan-jalan seru di sini. Tiketnya bisa kamu beli di tiptip.id. Jangan lupa juga cek detailnya dan follow Instagramnya di @iipe.official.
7: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
2: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di sekitar Sudirman yang mengarah ke Bundaran HI terpantau padat, sementara kondisi lalu lintas di Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Tomang terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Jalan TB Simatupang yang mengarah ke kawasan Cilandak terpantau lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
7: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
2: Kita bikin pagi ini makin seru yuk, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
8: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: nyelonjring.
1: Biar semua orang gak cuma yang ada di TikTok tahu kalau lo teriak-teriak di studio tuh kayak gimana.
0: Gue sebel.
1: Cukup orang-orang yang ada di TikTok yang ngerasa kayak, boleh stop gak? Boleh
0: gua sebel.
1: Stop. Kenapa sebelnya gimana?
0: Awas.
1: Kenapa?
0: Aku sebel.
1: Kenapa?
0: Tadi dia bilang gini, kemarin banyak kak yang jadi klip.
1: Ya kan? Gue bilangin sama lo, gue cuma ngingetin lo doang. Behave. Di depan kamera. Terlalu banyak yang akan bisa dipotong-potong. Kamera CCTV bukan cuma ada di handphone Raya doang, Bes. Di kamera ini nih, Fawas yang akan ngeklip-klip itu semuanya.
0: Don't talk to me.
1: Kalau misalnya gue kasih lagu-lagunya AB3, lo mau gak?
0: Oh, suaramu menggetarkan. Menggetarkan.
1: Kak Widi, Mbak Nola sama...
0: siapa ya?
1: Kak Sintia Lamusum. Agak gimana ngeliatnya barusan? Kalau mereka melihat. Kita mau perpolingan duniawi untuk menutup perjumpaan hari ini, good friend. Jadi ada 3 lagu dari AB3 yang akan kita putar untuk menjadi penutup kita di hari ini.
0: Betul sekali. Yang pertama adalah Suaramu. Ini kayaknya masih Lucy gak sih? Enggak ya?
1: Masih Lucy ya? Kak Lucy Rahmawati.
0: Kak Lucy. Iya, Suaramu menjadi pilihan yang pertama. Kalau yang kedua apa sih?
1: Ini adalah pilihan Ovi. Hey, ingat, terlalu banyak klip dari lo.
0: Aku mau duduk rapi.
1: Energetik banget dia nih. Oke, pilihan kedua adalah Auraku. Semuanya apa?
0: Jangan lama. Gue lupa ini di ending.
1: Oke, Auraku menjadi lagu pilihan kedua dari AB3. Dan yang satu ini kayaknya to make it low di pilihan ketiga. Gue punya yang satu ini.

0: Bila esok tiba,
1: nyanyian cintamu menjadi pilihan nomor 3 dari Abby Tree. Yes. Lagunya yang mana yang kamu suka, good friend? Boleh sebenernya dong. Bila esok tiba.
0: Enak ya. Oke, ada 3 pilihan. Yang mana yang ingin dipilih?
1: Yes, 1 suaramu, 2 auraku, 3 nyanyian cintamu.
0: Semuanya lu, pokoknya lu good friend. Semuanya lu ya. Jadi yang mana yang ingin dipilih? Mampirlah ke TikTok Delta FM sekarang juga ya.

0: sudah ada di penghujung acara kita di hari Selasa ini.
1: Iya, dan untuk penutup tadi kita sempat membuka perpolingan duniawi. Tadi aku sempat uget-uget dengan lagu-lagunya. Tadi Al Surman nanya soalnya tadi yang Kofi uget-uget lagu apa?
0: Lagu yang akan kita mainin sekarang.
1: Oh iya, itu nomor.
0: Karena kalau dilihat dari, karena kita memang udah janjian kan good friend, kalau perpolingan duniawi kita ngelihatnya yang di vote, di polling.
1: Oke.
0: Nah, yang ada di polling,
1: coba lihat.
0: Enggak, kalau di pollingnya tuh harus ngeliatnya dari aplikasi.
1: Oh iya, benar. Sorry banget.
0: Jadi yang sebenarnya gini, kalau yang nulis pingin dengerin nomor 3 itu banyak. Tapi yang ikutan vote, itu tuh cuma ada beberapa doang dan mostly adalah lagu yang akan menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini.
1: Terima kasih banyak untuk good friend yang sudah bergabung. Sorry untuk kendala yang mungkin mendengarkan streaming ya. Tadi sempat ada
0: technical problem,
1: tapi kita sudah
0: Mitigasi.
1: Jadi sekarang udah aman. Insya Allah sampai besok juga masih aman lagi.
0: Amin ya Allah. Semoga hari ini pun juga berjalan dengan aman. Semoga apapun yang di plan hari ini berjalan dengan baik. Sesuai dengan rencana. Yang baik-baik aja mudah-mudahan selalu menjadi hal yang akan ada di sekitar kita ya good friend ya. Sehat buat kita, buat orang-orang di sekitar kita. Pokoknya semangat untuk hari Selasanya.
1: Betul banget. Kita ketemu lagi besok ya good friend. Hari Rabu seperti biasa kita akan ngobrol bersama sosok-sosok inspirasi.
0: Oh besok ada CEO-nya Olala.
1: Benar.
0: Ya akan ngobrol sama kita.
1: Betul banget.
0: Ibu Lala.
1: Lala.
0: Yes, kita besok akan ngobrol-ngobrol. Jadi ketemu lagi besok dengan lagu-lagu enak pastinya. Before we go, always remember that good things will come to those who do good.
1: Happy Tuesday everyone. Yes. Terima kasih sudah mendengarkan Good Mood Club. Besok kita balik lagi dari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi waktu Indonesia Barat.
0: To wrap up our show. Hari ini kita punya lagu dari perpolingan duniawi yang sudah dipilih. Of you sudah siap untuk joget-joget. This is AB3 Auraku. Kita pamitan, bye-bye.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. 50 tahun telah berlalu, tetapi cerita masa sekolah selalu punya cara untuk membawa kita pulang. Reuni emas 50 tahun SMA N1 Budut Angkatan 76, merajut kenangan lama melanjutkan persaudaraan. Yuk catat waktunya, Sabtu 3 Oktober 2026 mulai dari jam 10 pagi di Ballroom Soho Building Pancoran, Jakarta Selatan. Akan ada keseruan DJ Performance, Kim's Games, Door Prize, Goodie Bag, dan Grand Prize TV 43 inch. Ayo bernostalgia, berbagi cerita, dan mempererat persaudaraan yang telah 50 tahun terjalin. Lihat info detailnya di Facebook Budut 76. Reuni Mas SMA N1 Budut Angkatan 76 didukung sepenuhnya oleh Delta FM.
3: Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer.
2: Ini, please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene tenene tenene
1: whisper. Jadi Istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Kecil amat, Bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama Istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, itu kan momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang, jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan.
1: Jadi ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak di DIY, DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet.
1: Pasang bilet bisa, bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi, gimana tuh? ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM Hits Terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Everybody knows there's something wrong. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

juga lagu enak yang ini. Kalau ada semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: nyetir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.
1: Delta, Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Terus-terusan mengkampanyekan lingkungan ya agar sungai tetap bersih, sungai tetap terjaga.
3: Itu memang kesalahan kami dari Kodim pada saat pelaksanaan peresmian. Kami tidak mengkontrol kapasitas yang melewati jembatan tersebut. Euforia dari pihak kami.
4: Jabar Now Selasa 1 September diantaranya mengenai Kodim 0625 Pangandaran minta maaf atas insiden putusnya tali seling jembatan Pongpet. Saluran limbah dapur MBG rembes ke kolam ikan warga. SPPG di Kabupaten Sukabumi lakukan perbaikan. KPA Kota Banjar temukan 22 kasus baru HIV, mayoritas belum akses pengobatan ARV. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Kodim 0625 Pangandaran secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas musibah terlepasnya tali seling jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cimerak. Insiden terjadi Minggu sore lalu, sesaat setelah prosesi peresmian fasilitas penyeberangan itu.
5: Dan Dim 0625 Pangandaran Letkol CZI Citra Kurniawan mengonfirmasi musibah dipicu oleh lepasnya tali seling utama bagian kanan akibat melampaui batas kapasitas pelintas di atas jembatan. Lebih dari 40 orang dilaporkan menaiki jembatan sepanjang 60 meter itu secara bersamaan, padahal batas aman operasional dirancang maksimal untuk 3 orang pejalan kaki atau 1 unit sepeda motor secara bergantian. Letkol Citra memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Beberapa warga serta personel yang mengalami luka ringan telah mendapatkan penanganan medis dan dalam kondisi membaik. Saat ini, tim Kodim telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evaluasi teknis serta percepatan perbaikan fisik jembatan.
3: Tali seling yang sebelah kanan itu dengan blok angkurnya terlepas, putus dianya. Tapi untuk konstruksi bawahnya itu masih utuh. Penyebabnya itu memang kesalahan kami dari Kodim pada saat pelaksanaan peresmian. Kami tidak mengkontrol kapasitas yang melewati jembatan tersebut. Pada saat itu euforia dari pihak kami, Kodim dengan masyarakat, salah satu destinasi wisata Pangandaran kembali terbuka.
5: Untuk diketahui, jembatan gantung Pongpet merupakan bagian dari program strategis nasional instruksi presiden yang dikerjakan secara padat karya oleh TNI dan warga guna membuka akses pendidikan, pertanian, serta ekonomi masyarakat desa. Pihak Kodim menjadikan insiden ini sebagai bahan evaluasi ketat pada pengerjaan 4 titik jembatan gantung lainnya di Pangandaran.
4: Direktorat Reserse Siber Polda Jabar mengungkap tindak pidana siber pornografi dan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur. Dari pengungkapan, polisi mengamankan 8 orang tersangka.
6: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula dengan adanya 7 laporan polisi yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan di lapangan. Menurut Hendra, modus yang dilakukan oleh para tersangka adalah memproduksi video porno dan menyimpan di akun media sosial tersangka, kemudian mendownload foto anak di internet untuk diedit dengan kecerdasan buatan atau AI dengan muatan video eksploitasi atau pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Kemudian yang berikutnya adalah memfoto bagian sensitif dari anak di bawah umur ini dan menyimpan di Google Drive. Kedelapan tersangka yang kini sudah ditahan di Mapolda Jawa Barat ditangkap di sejumlah kota seperti di Bekasi, Cianjur, Bantul, Subang, Bogor, Tasikmalaya, dan Jakarta.
7: Yang pertama adalah memproduksi video porno, ya, kemudian dia simpan di akun-akun di media sosial milik para tersangka ini. Ada juga yang untuk

0: menjadi suatu video perbuatan eksploitasi atau pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.
1: Laporan warga terkait rembesan saluran limbah dapur MBG ke kolam ikan langsung ditindaklanjuti SPPG Nagrek Sari. Saluran diperbaiki dan warga terdampak mendapat kompensasi.
2: Perbaikan dilakukan setelah warga melaporkan adanya aliran air dari saluran pembuangan yang masuk ke kolam ikan dan diduga menyebabkan sejumlah ikan mati. Camat Jampang Kulon Dading didampingi jajaran kecamatan dan Satpol PP turun langsung ke lokasi untuk memastikan keluhan warga segera ditindaklanjuti. Menurutnya, persoalan telah diselesaikan melalui musyawarah secara kekeluargaan antara pihak SPPG dan warga yang terdampak.
3: Sudah diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi kami ingin membuktikan limbah yang hari ini setelah diselesaikan seperti apa.
2: Sementara itu, Kepala Dapur SPPG Nagrek Sari Insan Padilah menyampaikan permohonan maaf dan memastikan pihaknya telah memindahkan pipa saluran limbah dari area kolam warga menuju titik pembuangan yang dinilai lebih aman. Pihak SPPG juga memastikan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL berfungsi dengan baik. Sebagai bentuk tanggung jawab, SPPG Nagrek Sari memberikan kompensasi kepada warga atas kerugian yang dialami.
4: Kami gerak cepat untuk memindahkan pipa tersebut yang awalnya masuk ke kolam salah seorang warga, kemudian dipindahkan di luar kolam warga tersebut. Kemudian terkait masalah IPAL itu berfungsi dengan baik.
1: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, warga menangkap dua pria yang diduga hendak mencuri sepeda motor milik jamaah di Masjid Agung Al-Mutakin, Kompleks TWP TNI Angkatan Laut, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Pelaku diduga beraksi saat jamaah menunggu waktu salat isya.
5: Menurut keterangan korban, dirinya sedang melakukan wirid sambil menunggu waktu salat isya setelah melaksanakan salat maghrib. Korban kemudian mendapat informasi dari marbot masjid bahwa sepeda motor miliknya diduga hendak dibawa kabur. Korban langsung menuju lokasi parkir kendaraan. Salah seorang terduga pelaku berhasil diamankan marbot masjid setelah membawa sepeda motor hasil dugaan pencurian sejauh kurang lebih 80 meter dari lokasi parkir. Sementara seorang lainnya berhasil diamankan petugas keamanan masjid saat berada di area toilet. Mengetahui adanya dua terduga pelaku yang berhasil diamankan, sejumlah warga kemudian datang ke lokasi. Situasi sempat memanas sebelum keduanya diamankan petugas kepolisian Polsek Gunung Putri.
6: Luar itu rame-rame. Pak, motor biru motor bapak ya?
7: Oh iya, kenapa?
6: Ditolong maling, Pak.
5: Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, petugas kemudian membawa kedua terduga pelaku ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan medis. Selanjutnya, keduanya beserta barang bukti diamankan di Mako Polsek Gunung Putri untuk menjalani proses pemeriksaan. Hingga kini, pihak kepolisian Polsek Gunung Putri belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait kasus tersebut karena kedua terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan.
1: Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kota Banjar mencatat temuan 22 kasus baru HIV sepanjang semester pertama 2026. Dari jumlah itu, baru 6 orang atau 27% yang secara resmi memulai pengobatan antiretroviral atau ARV.
8: Data yang dirilis KPA Kota Banjar menunjukkan masih tingginya kesenjangan antara penemuan kasus dengan kesadaran penderita untuk mengakses layanan medis. Dari total 22 kasus baru yang ditemukan di sejumlah fasilitas kesehatan, 77% diantaranya didominasi oleh kelompok usia produktif. Sekretaris KPA Kota Banjar, Agus Mulyana, memaparkan temuan terbanyak dicatat oleh RSUD Kota Banjar dengan 7 kasus, disusul Rumah Sakit Banjar Patroman 5 kasus, serta Rumah Sakit ASI Husada dan Puskesmas Langan Sari 2, masing-masing 3 kasus. Agus menyoroti masih kuatnya stigma negatif dan ketakutan dikucilkan di tengah masyarakat sebagai alasan utama mayoritas penderita enggan memeriksakan diri maupun melanjutkan pengobatan ARV. Padahal pemeriksaan HIV di fasilitas kesehatan pemerintah disediakan secara gratis dan virus dapat dikendalikan melalui pengobatan yang teratur.
9: Penyakit ini bisa ditekan, bukan sembuh. Bahwa penyakit ini bukan penyakit yang dapat menularkan secara langsung bersentuhan. Sehingga mereka punya kesadaran untuk memeriksakan tes HIV di pelayanan kesehatan. Dan itu gratis itu. Yang kedua, stigma yang negatif ini yang mengakibatkan mereka menjadi mundur, menjadi malah takut, menjadi malah seolah-olah dengan stigma yang negatif ini dikhawatirkan mereka malah sengaja menularkan pada orang lain karena dianggap aib, kemudian dikucilkan dan sebagainya.
8: KPA Kota Banjar mengimbau masyarakat untuk menghapus diskriminasi terhadap penderita HIV serta mengajak kelompok beresiko untuk segera melakukan tes kesehatan. Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net www.radioprssanijabar.net.
1: Menjaga kebersihan dan kelestarian sungai dari sampah dan pencemaran lingkungan, komunitas Hujan Keruh di Jati 7 Majalengka menggelar Festival Pecunan. Festival yang digelar selama 2 hari ini diisi balap perahu tradisional, tari belentung yang melibatkan 1,000 penari, penebaran 3,000 benih ikan nila nirwana, parade perahu hias, dan ikrar memuliakan sungai.
7: Komunitas Hujan Keruh di Jati 7 menggelar Festival Pecunan sebagai bentuk kampanye pentingnya menjaga dan melestarikan sungai. Kegiatan diawali dengan penampilan 1,000 penari dari sejumlah sanggar tari dan pelajar yang membawakan tari belentung di aliran dan tanggul sungai Cipelang, Bendung Rentang, Jati 7. Festival juga diisi penebaran 3,000 benih ikan nila nirwana dan parade perahu hias buatan warga Jati 7 dari sampah yang dibuang ke sungai. Menurut Ketua Panitia Festival Pecunan, Syarifuddin Rahmat, kegiatan tahun ini merupakan yang 4. Dengan Festival Pecunan, diharapkan sungai tetap bersih dan lestari sepanjang zaman.
10: Festival kali ini berbeda dari Festival Pecunan kemarin, dilaksanakan 2 hari. Kedepannya tetap kita terus-terusan mengkampanyekan lingkungan ya, agar sungai tetap bersih, sungai tetap terjaga lestari. Itu tetap kita usung sampai kapanpun.
7: Sementara itu, Deputi 3 Kemenko Infrawil Nazib Faizal mengapresiasi Festival Pecunan dan berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda tingkat nasional dengan melibatkan komunitas pecinta sungai dari berbagai daerah di Indonesia.
11: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: SSNI Jabar siap digital. Klik and play www.radio.
1: Delta Bandung 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah
0: Delta,
3: Kota Bandung.
0: Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
4: On air and online all the time.
5: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
6: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Wali Kota benarkan CFD dan Braga Beken dihentikan sementara. Tingkatkan kepercayaan konsumen, Jabar miliki 12 zona khas. 32 korban tewas akibat tertemper kereta api. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan membenarkan program Car Free Day atau CFD di kawasan Dago dan Buah Batu, serta kegiatan rutin Braga Bebas Kendaraan atau Braga Beken dihentikan sementara. Kedua kegiatan tersebut dihentikan menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terhadap potensi kerugian keuangan pemerintah Kota Bandung. Farhan mengatakan akan mengkaji terlebih dahulu temuan dari BPK yang menduga terdapat penyalahgunaan anggaran sebesar 2,7 miliar rupiah untuk kebutuhan belanja jasa ketentraman pada kegiatan CFD dan Braga Beken. Masalah diduga terjadi karena anggaran dibayarkan kepada personel non-ASN. Meski begitu, Farhan mengakui kegiatan CFD dan Braga Beken memberikan nilai tambah secara sosial dan ekonomi kepada Kota Bandung, serta menjadi salah satu potensi wisata. Farhan menyatakan akan membuka kembali program CFD dan Braga Beken jika kajian terhadap aturannya sudah selesai seluruhnya.
7: CFD, baik yang di Buah Batu maupun di Dago, bagaimanapun juga, akan memberikan ruang kepada masyarakat untuk berinteraksi, dapat ruang publik yang baru, terus UMKM juga bisa buka. Sedangkan yang namanya Braga Bebas Kendaraan itu memberikan ruang juga kepada warga untuk menikmati jalan-jalan di sepanjang jalan Braga di hari Sabtu dan hari Minggu. Nah, tapi bagaimanapun juga, saya memang mengikuti temuan yang didapatkan oleh BPK ini, artinya ya, saya mesti memastikan dulu bahwa semua pelaksanaan kebijakan ini harus mematuhi aturan yang ada. Nah, kita ikutin aturannya dulu. Kalau aturannya sudah beres semuanya, insya Allah dua-dua program itu akan berjalan.
6: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengapresiasi kegiatan pelatihan keterampilan yang menyasar kalangan lanjut usia atau lansia. Apresiasi disampaikan Erwin saat menghadiri kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Yayasan Dahlia Sari, Sekolah Lansia Bahagia Antapani bekerjasama dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BBPVP Bandung, yang merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan didampingi oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung serta kewilayahan. Menurutnya pelatihan tersebut sebagai bentuk sinergi bersama dalam memberikan bekal kemampuan yang bermanfaat, sehingga diharapkan para lansia di Kota Bandung semakin mandiri, bahagia, dan memiliki keterampilan tambahan yang bisa dikembangkan menjadi peluang usaha.
8: Kota Bandung berjalan dengan baik, kesegarannya kolaborasi antara sekolah lansia bahagia atau baik dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi. Ini suatu hal yang sangat positif bagi kami di saat ada anggap saja lembaga, organisasi yang punya keinginan memberikan kemanfaatan dan itu kolaborasikan dengan pemerintah pusat. Jika terjadilah kolaborasi ini, insya Allah bisa berjaya, apalagi ibu-ibu ini adalah sudah pengalaman, mudah-mudahan istiqomah.
6: Keberhasilan pencari kerja saat ini tidak cukup hanya mengandalkan ijazah, tapi juga harus didukung kemampuan beradaptasi, kreativitas, kedisiplinan, dan kemauan belajar yang tinggi. saat menghadiri Bursa Kerja atau Job Fair Future Connect 2026 Bandung Utama di Geraha Sanusi Harjadinata Unpad. Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, mengatakan dunia kerja saat ini menuntut sumber daya manusia yang siap menghadapi perubahan dan persaingan yang semakin ketat. Asep juga mengajak generasi muda Kota Bandung untuk tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja, tapi mulai mempertimbangkan kewirausahaan sebagai alternatif dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru.
9: Dunia kerja hari ini memang perusahaan-perusahaan dituntut untuk bersaing antar perusahaan. Kalau perusahaan hari ini tidak mampu bersaing, mati hari ini. Sehingga ketika perusahaan ingin tetap bertahan atau tumbuh bahkan hanya untuk bertahan saja hari ini, maka tidak cukup hanya memiliki inovasi dari perusahaan itu, tapi harus memiliki tenaga kerja yang siap bertarung, tidak mudah baper, bahkan harus siap di dalam tekanan, karena hanya dengan demikian, maka SDM-SDM ini akan mampu mendukung perusahaan untuk tetap tumbuh, bersaing di era persaingan yang sangat ketat hari ini.
10: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
6: Ketersediaan zona kuliner halal, aman, sehat, dan khas di Jawa Barat bertambah menjadi 12 lokasi setelah ditetapkannya 3 zona baru, yakni di Kantin Gedung Sate, Kantin Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bandung, dan kawasan kuliner Masjid At-Tohir Depok. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan penetapan zona khas merupakan upaya untuk menghadirkan kuliner yang memenuhi standar halal, aman, dan sehat sehingga didorong untuk dapat diterapkan di fasilitas pendidikan, perkantoran, pusat belanja, dan ruang publik. Erwan berharap hadirnya zona khas diharapkan meningkatkan kepercayaan konsumen serta dapat mendukung pariwisata ramah muslim.
11: Zona khas bukan sekedar papan nama, bukan sekedar label halal, dan bukan pula hanya tentang sebuah kawasan kuliner. Zona khas harus menjadi standar baru, halal produknya, aman pangannya, sehat pengolahannya, bersih lingkungannya, baik pelayanannya, dan semakin berdaya para pelaku usahanya. Oleh karena itu, zona khas harus kita jadikan instrumen untuk meningkatkan kualitas UMKM, sekaligus membangun kepercayaan konsumen.
6: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KADEX mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bank Indonesia bersama pihak terkait lainnya yang terus mengembangkan zona kuliner halal, aman, sehat atau zona khas di Jawa Barat. Deputi Direktur Inkubasi Bisnis Syariah KADEX, Helma Agustiawan, berharap hadirnya zona khas dapat meningkatkan perekonomian para pelaku UMKM di lokasi tersebut.
12: Ya, zona khas ini memang membuktikan bahwa apa yang kita lakukan, kolaborasi kecil tapi punya dampak yang cukup signifikan di masyarakat. Sekarang di Bappenas juga sedang diteliti, kira-kira apa sih dampaknya setelah satu kawasan kuliner atau tempat kuliner ini dijadikan zona khas. Kami juga harapan dari KADEX ini sehingga tidak hanya seremonial gitu, jadi memang pejabat juga menyaksikan langsung, merasakan langsung, sehingga jangan-jangan kita setelah jadi zona sini malah makin laris gitu ya, insya Allah.
6: Selama Januari hingga Agustus 2026, sebanyak 32 kejadian orang tertemper kereta api, dengan korban 26 meninggal dunia dan 4 orang luka-luka. Selain itu, ada 10 kejadian kendaraan menemper kereta api, dengan korban 1 orang meninggal dunia dan 5 orang luka-luka, serta 7 kejadian kendaraan menemper palang pintu perlintasan yang telah tertutup. Manajer Humas PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, mengatakan keselamatan perjalanan kereta api tidak hanya menjadi tanggung jawab perusahaan dan petugas, tapi perlu kepedulian serta peran semua pihak. Oleh karena itu, masyarakat dan pengguna jasa kereta api diimbau selalu waspada dan memperhatikan keselamatan ketika berada di areal perlintasan kereta api.
13: PT Kereta Api Indonesia Daop 2 Bandung mencatat masih terjadi 32 kejadian orang menempel kereta api dan 10 kejadian kendaraan menempel kereta api. Tentunya hal ini sangat membahayakan keselamatan perjalanan kereta api maupun keselamatan pengguna jalan raya tersebut. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung kembali mengingatkan kepada seluruh masyarakat dan juga pengguna jasa kereta api untuk selalu waspada dan berhati-hati saat berada di sekitar area operasional kereta api.
2: Satreskrim Polresta Bandung beserta Polsek Jajaran berhasil mengungkap 29 kasus kejahatan jalanan dan menangkap 36 tersangka serta 90 unit kendaraan bermotor sebagai barang bukti. Kapolresta Bandung Komisaris Besar Polisi Aldi Subartono mengatakan, para pelaku curanmor pada umumnya menggunakan kunci palsu dengan merusak lubang kunci kendaraan, kemudian membawa kabur sepeda motor milik korban dan hasil kejahatan rata-rata dijual keluar daerah. Sedangkan kasus curas, pelaku beraksi pada dini hari dengan cara memepet kendaraan korban, mengancam menggunakan senjata tajam, kemudian mengambil barang-barang milik korban.
14: Kasus-kasus jalanan C3, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian dengan bermotor dengan jumlah laporan polisi lebih kurang 29, kemudian jumlah tersangka ini 36. Kemudian kami rincikan untuk kasus curas, ini 4 kasus, kemudian curat atau pencurian dengan pemberatan 12 kasus, curanmor 13 kasus.
3: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.plsni.jabar.
1: Delta, Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Delta FM, hits terenak.

do something. Make my bet. Cause streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengar. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, lu benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget lu. Masa segitu beli tahu? Tapi ini kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Ini kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka ternyata.
1: Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggris dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggris udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore good friends yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, dan yang di kota-kota lain yang dengerin di deltafm.net. Selamat datang di Mangkal bareng Ilham, barengan sama gue Ilham Ramdana
1: dan juga gue Bang Dini, chemistry man
0: Elvito, Pistripis, ya. Luna Abang, ada Bang Hendra,
1: ada Bang Rido juga ya. Ya, mohon keriduan dan keikhlasannya untuk meminjamkan kuping mendengarkan kita ya.
0: Aduh, jam 4 ini kita mau ngomongin soal capek kerja.
1: Hah? Ya masih capek lah, namanya juga nyari duit.
0: Kita mau ngomongin soal mental health juga nih di dunia kerja jam 4. Tapi emang sih kalau misalnya di sekarang tuh genzi-genzi kan gak pada mikirin naik jabatan, yeah. Udah gak pada mikirin karirnya gimana-gimana, yeah. Mereka cuma mikirin work-life balance. Yang penting di tempat kerjanya nyaman, di tempat kerjanya enak,
1: yeah.
0: Ya udah gitu, gak mikirin gaji yang terlalu besar, yang penting cukup.
1: Apa genzi sekarang mereka merasa udah dapat warisan dari orang tua ya?
0: Belum tentu, belum tentu. Banyak juga tahu yang sandwich generation. Kayak gitu orang-orang. Tapi katanya ada beberapa hal sih lo di antara capek kerja atau sebenarnya mental lo yang udah capek sama kerjaan lo.
1: Bisa jadi.
0: Kalau gitu lo gimana? Lo masih happy kan kerja kan?
1: Happy gue. Kalau nggak happy gue nggak datang.
0: Iya, maksudnya gue juga happy banget kerja karena kalau gue nggak pernah ngerjain kerjaan yang membuat gue tidak happy. Misalnya nih gue suruh apa namanya ngedak, nah gue nggak happy tuh. Nah gue nggak mau nyapu jalan tol, gue nggak happy, gue nggak mau.
1: Lu nggak ngedak, tapi lu suruh tiduran di atas genteng jam 12 siang mau dong.
0: Ngapain? Ngapain?
1: Biar suruh agak teman dikit.
0: Aduh, ini aja udah hampir dof. Suruh nguras Danau Toba, gue juga nggak mau. Gue cuma mau ngerjain pekerjaan-pekerjaan yang bikin gue happy.
1: Danau Toba tuh kalau mau dikasih rasa butuh sirup berapa botol ham?
0: Sekitar 3 lah, 3 atau 4 lah.
1: Di kontainer kan?
0: Iya. Abis ini kita bakal bahas ini ya, jangan kemana-mana. Masih di Mangkal bareng Ilham.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham, ngomongin soal lo sebenarnya capek kerja atau mental lo dicapai sama kerjaan lo sih.
1: Ayo, ngaku.
0: Tapi menurut gue sih orang-orang yang capek kerja tuh jauh lebih bagus daripada lo capek nyari kerja.
1: Nah,
0: iya kan?
1: Ada juga yang capek nganggur.
0: Nah, buset. Percayalah, nganggur jauh lebih capek daripada lu bekerja.
1: Otak capek,
0: dompet capek, hati capek, dikata-katain orang dan lain-lain dan lain-lain.
1: Badan juga capek, tidur mulu.
0: Parah, temen gue punggungnya rata, Bang.
1: Oh.
0: Lagi mana ada punggung bergelombang. Gitu. Nah, ternyata dua hal ini tuh perbedaannya cukup signifikan ya. Kalau capek kerja kan biasanya lu capeknya fisik, kayak misalnya nih, wah kerja pulang tiap hari, kerja pulang, weekend istirahat atau pijat. Nah, itu namanya capek kerja tuh. Termotivasi. Tapi begitu hari Senin nih, yes, it's time for me to shine.
1: Lagi seger-seger, lagi udah fresh, tiba-tiba masuk Senin langsung dihantam lah kan.
0: Iya, enggak ada masalah, tapi permasalahannya kalau burnout atau mental lo capek karena kerjaan lo, ini stres yang berkepanjangan tanpa jeda.
1: Yeah.
0: Jadi walaupun lo weekend tidur-tiduran doang, lo nonton film doang, lo udah pijat, lo udah healing lah gitu, Senin gak happy lo. Kalau gue tuh selalu menunggu-nunggu hari Senin. Gue kalau weekend kayak, aduh gak bisa kerja lagi weekend, kayak gitu. Karena gue I love my job.
1: Oh gitu ya. Gue sih sebenarnya nunggu-nunggu, aduh gajian tiap hari enak kali ya.
0: Ah itu dia, itu dia, gue juga nungguin itu tuh. Gue mah gak muluk-muluk, 20 juta aja tiap hari.
1: Oh,
0: gue aman dah. Udah, gue gak bakalan bawel, gue gak bakalan ngeribetin kantor.
1: Lu sebulan 3 kali umroh lu.
0: Bahkan ada penelitian dari Erlangga University, asik.
1: Surabaya,
0: di Indonesian Surabaya. Journal of Occupational Safety and Health. Bilang kalau beban kerja secara mental memiliki korelasi yang jauh lebih kuat terhadap kelelahan kerja total dibandingin beban fisik. Jadi beban kerja secara mental, kok nggak usah ngomongin koefisien lah ya. Kalau beban kerja mental itu jauh lebih melelahkan daripada lu capek fisik.
1: Iya, karena pressure ya, under pressure dia.
0: Iya.
1: Yang lagu under pressure. Deng deng tang.
0: Berdarah tangannya luka. Plester.
1: Ambil plester.
0: Aduh. Jadi artinya tuh kayak lo diem mikirin tekanan kerja itu lebih nguras energi jauh daripada lo bener-bener bekerja. Dan efek dominonya itu bisa ke fisik lo. Ada jurnal di Plus One ya. Capek mental kalau misalnya lo abaikan, ini gak bakalan hilang.
1: Oh.
0: Malah jadi prediktor kuat kayak lo muncul penyakit fisik kronis, insomnia misalnya.
1: Iya. Tekanan darah tinggi, jantungan,
0: pencernaan.
1: Kagetan.
0: Iya. Jadi ya tadi resiko penyakit jantung kayak gitu-gitu malah bahaya. Makanya kalau misalnya kita ngerasa mentalnya capek, lu carilah bantuan profesional. Karena sesungguhnya gini, keadaan mental dan pikiran kita itu kalau misalnya sama harus sehatnya dan keadaan fisik kita.
1: Karena banyak penyakit yang timbul karena pikiran.
0: Iya, maka itu
1: kayak tadi tempat profesional banyak tuh yang kalau kita lagi stres fisik atau mental.
0: Mas
1: kita makan tadi tuh di daerah itu banyak ruko-ruko yang ada tulisannya
0: apa?
1: Keberuntungan.
0: Apa tuh, gue gak tahu lagi.
1: For apa gitu, untuk suara fortune.
0: Gak tahu tempat apa ya?
1: Aduh, tempat itu mandi bola.
0: Oh, mandi bola. Kayak anak kecil lo.
2: Delta FM, hits terenak.

Good Friend. Sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham, ngomongin soal lo sebenarnya capek kerja atau mental lo dicapai sama kerjaan lo sih.
1: Ayo, ngaku.
0: Tapi menurut gue sih orang-orang yang capek kerja tuh jauh lebih bagus daripada lo capek nyari kerja.
1: Nah,
0: iya kan?
1: Ada juga yang capek nganggur.
0: Nah, buset. Percayalah, nganggur jauh lebih capek daripada lu bekerja.
1: Otak capek,
0: dompet capek, hati capek, dikata-katain orang dan lain-lain dan lain-lain.
1: Badan juga capek, tidur mulu.
0: Parah, temen gue punggungnya rata, Bang.
1: Oh.
0: Lagi mana ada punggung bergelombang. Gitu. Nah, ternyata dua hal ini tuh perbedaannya cukup signifikan ya. Kalau capek kerja kan biasanya lu capeknya fisik, kayak misalnya nih, wah kerja pulang tiap hari, kerja pulang, weekend istirahat atau pijat. Nah, itu namanya capek kerja tuh. Termotivasi. Tapi begitu hari Senin nih, weh, yes, it's time for me to shine.
1: Lagi segar-segar, lagi udah fresh, tiba-tiba masuk Senin langsung dihantem lah kan.
0: Iya, enggak ada masalah, tapi permasalahannya kalau burn out atau mental lo capek karena kerjaan lo, ini stres yang berkepanjangan tanpa jeda.
1: Yeah.
0: Jadi walaupun lo weekend tidur-tiduran doang, lo nonton film doang, lo udah pijat, lo udah healing lah gitu. Senin enggak happy lo. Kalau gue tuh selalu menunggu-nunggu hari Senin. Gue kalau weekend kayak, aduh gak bisa kerja lagi weekend kayak gitu. Karena gue, I love my job.
1: Oh gitu ya. Gue sih sebenarnya nunggu-nunggu, aduh gajian tiap hari enak kali ya.
0: Ah itu dia, itu dia, gue juga nungguin itu tuh. Gue mah gak muluk-muluk, 20 juta aja tiap hari.
1: Oh,
0: gue aman dah. Udah, gue gak bakalan bawel, gue gak bakalan ngeribetin kantor.
1: Lu sebulan 3 kali umroh lu.
0: Bahkan ada penelitian dari Erlangga University,
1: asik.
0: Surabaya, The Indonesian Surabaya. Journal of Occupational Safety and Health. Bilang kalau beban kerja secara mental memiliki korelasi yang jauh lebih kuat terhadap kelelahan kerja total dibandingin beban fisik. Jadi beban kerja secara mental, kok nggak usah ngomongin koefisien lah ya. Kalau beban kerja mental itu jauh lebih melelahkan daripada lu capek fisik.
1: Iya, karena pressure ya, under pressure dia.
0: Iya.
1: Yang lagu under pressure,
0: deng deng tang. Berdarah tangannya luka. Plester.
1: Itu ambil plester.
0: Aduh. Jadi artinya tuh kayak lo diem mikirin tekanan kerja itu lebih nguras energi jauh daripada lo bener-bener bekerja. Dan efek dominonya itu bisa ke fisik lo. Ada jurnal di Plus One ya. Capek mental kalau misalnya lo abaikan, ini gak bakalan hilang. Malah jadi prediktor kuat kayak lo muncul penyakit fisik kronis, insomnia misalnya.
1: Iya. Tekanan darah tinggi, jantungan,
0: kagetan.
1: Iya.
0: Jadi tadi resiko penyakit jantung kayak gitu-gitu malah bahaya. Makanya kalau misalnya kita ngerasa mentalnya capek, lu carilah bantuan profesional. Karena sesungguhnya gini, keadaan mental dan pikiran kita itu kalau misalnya sama harus sehatnya dan keadaan fisik kita.
1: Karena banyak penyakit yang timbul karena pikiran.
0: Iya, maka itu
1: ya, tadi tempat profesional banyak tuh yang kalau kita lagi stres fisik atau mental.
0: Mas
1: kita makan tadi tuh di daerah itu banyak ruko-ruko yang ada tulisannya
0: apa?
1: Keberuntungan.
0: Apa tuh, gue gak tahu lagi.
1: For apa gitu, untuk suara fortune.
0: Gak tahu tempat apa ya?
1: Di tempat itu mandi bola.
0: Oh, mandi bola. Kayak anak kecil loh.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
1: Biar nggak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Makal bareng Ilham sekarang di Delta FM. Come on.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham.
1: Masih dong.
0: Ini kan hari ini tuh hari Senin ya.
1: Iya.
0: Gua memulai hari Senin dengan sangat menyenangkan sih ya.
1: Ini Selasa dong, Senin-Senin mulu lu, gua tonjok lu.
0: Enggak ya, maksud gua mulai hari Selasa hari ini dengan sangat menyenangkan.
1: Iya, dengan makan pagi, siang kita tadi ya.
0: Tadi pagi gua bangun pagi, gua olahraga. Habis olahraga gua baca-baca. Habis baca-baca gua mandi. Habis mandi gua nyiapin bekal, habis itu gua duduk-duduk nonton beberapa podcast yang gue lagi gue butuhkan. Abis itu gue berangkat, kita makan siang di tempatnya Genus. Enak banget,
1: enak,
0: Golden
1: banget.
0: Days namanya, akan buka sebentar lagi. Itu di ruko-ruko di Wijaya. Lo nanti deh, sebentar lagi bakalan buka. Jadi makan katsu-katsu gitu, tapi enak semua, kacau.
1: Tadi gue apa sih? Hambagu.
0: Oh, gue hambagu juga. Gue makan hambagu, tapi gue makan juga yang salmon.
1: Enggak, gue enggak.
0: Wah, itu enak-enak semua.
1: Kayak pesen dessert, tapi kayaknya tahu siapa yang makan tuh udah jadi.
0: Gua. Karena lu tadi lagi sholat. Akhirnya, wah, ini sengketa nih, kita sikat rame-rame. Iya, makanya kita memulai hari itu harus dengan hal-hal yang menyenangkan menurut gue. Soalnya ada yang bilang, setiap weekend lu happy, Seninnya lu bete. Karena lu memulai harinya mungkin salah. Bahkan ada yang bilang Monday blues. Kayak baby blues.
1: Iya, baby blues. Kan?
0: Kalau musik blues gue suka banget. Ini menggambarkan kayak perasaan lu tuh negatif untuk mengawali minggu ketika lu mau kerja. Lu misalnya males, lu lesu, kurang bersemangat. Lu kayak, aku males balik ke rutinitas. Bahkan ada teman gue Senin berangkat ke kantor. Ternyata dia gak punya kantor. Gitu, karena ngapain gue berangkat kantor kan gue lagi gak kerja gitu.
1: Udah pakai dasi, bawa koper segala macam.
0: Itu.
1: Oh iya, gue nganggur.
0: Iya, itu dia makanya. Banyak yang bilang kayak, dulu ada jargon kencang banget namanya I hate Monday. Kayak gitu-gitu kan. Orang tuh pada benci hari Senin.
1: Seharusnya dirubah. Kalau lu mulainya dengan yang bagus, dengan sesuatu yang bagus.
0: Alhamdulillah fresh. It's Monday.
1: I have Monday.
0: Ah, itu juga boleh.
1: Jadi bukan I hate tapi lebih ke I have.
0: Iya. Dulu tuh ada salah satu cafe, Hard Rock Cafe, bikin dia campaign namanya I Love Monday. Gitu. Ada meta-analisis dari 34 sampel penelitian nemuin kalau efek Monday Blues yang memang terukur, walaupun efeknya relatif kecil gitu ya, ini bisa diukur secara langsung. Ada penelitian, ada 181 pekerja yang nemuin 3 faktor utama yang ada kaitannya sama Monday Blues. Motivasi kerja, lingkungan kerja, dan stres kerja.
1: Nah, karena Monday Blues lu harusnya saran itu kerja sambil dengerin lagu-lagu blues gitu.
0: Iya.
1: Ceket, yo man.
0: Aduh, salah dong. Dangdut dong.
1: Oh iya.
0: Jadi stres kerja hubungannya langsung nih sama ningkatin perasaan kayak Monday blues kita. Sementara kalau motivasi sama lingkungan kerja yang bagus nih, itu lebih rendah Monday bluesnya. Ya iyalah, nggak usah lu riset kalau kayak gitu.
1: Nggak uring-uringan Seninnya ya.
0: Eh, salah kan kita kan habis Sabtu Minggu nih. Ya kan mode weekend, tiba-tiba mode ke weekdays kadang-kadang tuh berat.
1: Iya.
0: Ada juga apalagi kalau misalnya orang yang kerjanya Senin sampai Rabu doang, Kamis sampai Minggu dia libur. Kan ada yang kayak gitu.
1: Oh iya.
0: Ada enggak sih?
1: Enggak, kalau gua Senin sampai Minggu libur.
0: Oh gitu, itu namanya nganggur.
1: Oh iya.
0: Jadi kalau weekend kan kita gak ada tuntutan. Lu bangun semaunya, lu ngapa-ngapain bebas. Tiba-tiba Senin ada deadline. Ada email yang belum dibalas, ada kerjaan belum selesai.
1: Nah,
0: presentasi
1: itu
0: sama bos.
1: Pikiran lu udah jelek aja gitu.
0: Itu dia, makanya dibawa santai aja lah. Kalau misalnya kita kerja emang yang penting, satu ngejar duit jelas. Tapi kalau misalnya kita gak ngejar happy juga nih. Aduh. Ini sesuai sama abis ini yang bakal kita omongin.
1: Karena kalau
0: kerja itu mendingan lu ikut passion.
1: Iya.
0: Apa yang penting gajian?
1: Yang penting
0: nanti kan aku bilang, nanti kita omongin. Tenang aja dulu.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya. 50 tahun telah berlalu, tetapi cerita masa sekolah selalu punya cara untuk membawa kita pulang. Reuni Emas 50 Tahun SMA N1 Budut Angkatan 76 merajut kenangan lama melanjutkan persaudaraan. Yuk catat waktunya, Sabtu 3 Oktober 2026 mulai dari jam 10 pagi di Ballroom Soho Building Pancoran, Jakarta Selatan. Akan ada keseruan DJ Performance, Kim's Games, Door Prize, Goodie Bag, dan Grand Prize TV 43 inch. Ayo bernostalgia, berbagi cerita, dan mempererat persaudaraan yang telah 50 tahun terjalin. Lihat info detailnya di Facebook Budut 76. Reuni Mas SMA N1 Budut Angkatan 76 didukung sepenuhnya oleh Delta FM.
2: Oke, good friend, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti ilhamnya balik lagi kok.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
1: Masih dong.
0: Kerja sesuai passion apa kerja berdasarkan duit? Halo, ayo.
1: Tergantung kalau fashion designer lu kerja sesuai fashion.
0: Ah, iya itu. Salah dong.
1: Passion ya? Gak pakai F ya?
0: Passion, ini passion. Iya. Ini dari dulu emang ngomongan, apa ya? Ini klasik topik sih.
1: Iya, dan tapi long lasting gitu.
0: Long lasting, bener. Kerja lo mau berdasarkan apa nih? Gaji gede tapi lo gak suka? Apa lo gajinya gede banget tapi lo suka? Coba.
1: Ya, yang terakhir
0: itu. Iya, itu dia makanya. Walaupun
1: gaji gede tapi kerjaan sedikit, itu yang enak sih.
0: Gaji gede banget tapi kerjaan gak ada.
1: Lah itu.
0: Happy tuh. Aduh.
1: Kerjaan lu liburan tapi lu dibayar.
0: Ah, enak banget tuh. Gue cita-cita gue tau travel influencer.
1: Iya, betul. Kalau gue nonton orang liburan tapi gue digaji, dibayar gede, itu enak mau.
0: Ini gaji emang tetap punya peran penting ya. Jadi bagaimanapun juga ya, daripada dengerin dia ngelantur ya. Nonton orang liburan dia digaji, ikut kagak, nonton doang minta gaji. Emang kehidupan kita kan tiap hari tuh kita butuh duit ya.
1: Butuh.
0: Lu tinggal lu bayar. Lu makan lu bayar.
1: Yo.
0: Tiap hari kan kita butuh duit ya.
1: Butuh,
0: tempat tinggal bayar.
1: Betul.
0: Makan bayar.
1: Iya.
0: Listrik tenat. Gimana sih cek listrik kalau enggak udah habis gimana tuh kan bunyinya?
1: Nit.
0: Oh gitu emang.
1: Nengok tuh.
0: Bukan tet gitu ya. Nit. Oh gue enggak relate soalnya gue enggak ngalamin.
1: Kalau di rumah gue nit bentak.
0: Apaan tuh?
1: Tas drum gitu.
0: Oh.
1: Kan bukan yang speaker kecil, dia lebih woofer kalau tempat gue.
0: Oh, buat apa ya? Tapi passion menurut gue nggak bisa diabaikan sih.
1: Betul, gue kerja atas kesukaan lu.
0: Katanya dampaknya lebih bagus tuh,
1: iya,
0: kesejahteraan secara keseluruhan. Orang yang mengerjakan hal yang dia suka biasanya jauh lebih oke daripada dia ngerjain hal-hal yang nggak dia suka. Tapi ada.
1: Ah, apa lu jangan nunjuk-nunjuk gue? Lu nunjuk pakai tunjuk kalau gue kayak jempol lu kalah lu.
0: Oh iya, oke. Lu tau nggak ada wakil presiden namanya Pak Budiono? Dia bilang saya nggak suka ekonomi. Padahal mantan gubernur BI, presiden wakil presiden Indonesia,
1: iya.
0: Zaman Pak SBY, dia saya nggak suka ekonomi. Saya cuma tekun aja. Sampai jadi gubernur BI. Sampai jadi wapres.
1: Dia tanda tangan ya, dia tekun tanda tangan gitu.
0: Apa tuh?
1: Tekun.
0: Aduh, gila ayam lu.
1: Kalkun.
0: Iya betul. Tapi kalau sekarang itu lo enggak harus pilih salah satu sih. Lo bisa aja mengerjakan pekerjaan yang lu suka sambil lu dapat uang. Kayak misalnya nih, adik gua. Dia disuruh kuliah dia enggak mau. Akhirnya dia ngambil sekolah masak sekarang.
1: Terus?
0: Ya udah, dia mau sekarang tuh lebih terbuka gitu loh. Kalau misalnya zaman gue dulu nih ya. Zaman gue SMA 6 tahun yang lalu, itu kalau misalnya gue minta mau ini dong sekolah masak, pasti diomelin sama emak gue. Tapi anak-anak zaman sekarang itu udah sekolah masak, sekolah fashion.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham, stasiun karet resmi tutup mulai hari ini.
1: Tapi stasiun BNI City lebih gede dan lebih modern.
0: Oh, BNI City mah udah jadi hub dia.
1: Iya, dan itu stasiun kereta yang ke bandara lewat situ juga.
0: Betul, iya betul.
1: Yang ke arah Tangerang lewat situ juga.
0: Iya, apa jadi stasiun kereta gantung kali ya karet ya?
1: Enggak dong.
0: Jadi ini, apa?
1: Daripada kereta gantung tinggi, terlalu tinggi, mendingan kereta ganteng. Jadi yang masuk kereta keluar-keluar ganteng.
0: Ih, takut tahu kalau banyak nyari orang cowok-cowok ganteng gitu. Ih, Bang Denny suka cocok ganteng.
1: Ya, jalannya X kan.
0: Resmi berhenti beroperasi Selasa 1 September. Semua penumpangnya, layanannya dialihin ke stasiun BNI. Tapi resmi diberhentiin sementara ya. Maksudnya gini, gak ada omongan ini kita akan berhentikan operasinya sampai ila yaumil kiamah. Sampai kiamah tuh enggak. Tapi gak tahu lah sampai kapan. Dan sekarang bakalan turun di Sudirman Baru atau BNI City.
1: Itu padahal nyebrang dikit stasiun Sudirman tuh.
0: Iya memang.
1: Itu tiga stasiun itu deket-deket banget jaraknya.
0: Nempel. Soalnya karena kan ada KAI Daop 1 Jakarta sama KAI Komuter. Ini lagi ada proses integrasi. Jadi BNI City sama stasiun karet. Kalau KRL tetap jalan kayak biasa, nggak ada perubahan apa-apa.
1: Berarti turunnya di stasiun Sudirman situ ya?
0: Iya, Sudirman atau
1: stasiun
0: PNI.
1: Sudirman itu jalan Latu Harahari kan itu kalau nggak salah. Itu dulu waktu masih belum ditutup ya, masih bisa jadi kalau kita dari arah Sudirman turun situ muter. Laut Kolong Matan itu banyak sepanjang jalan tukang-tukang coto Makassar.
0: Oh iya iya, di situ ada mie ayam juga enak tuh.
1: Oh iya betul.
0: Tapi dulu sempat di situ nggak ada apa-apa tuh tahun 1600-an.
1: Oh, itu
0: belum ada rel kereta.
1: Itu Majapahit aja belum bikin posko.
0: Yang berubah cuma lokasi naik turunnya doang ya, good friends ya. Lu sekarang naik turunnya di BNI City. Buat yang kereta ke bandara, ini tetap aman-aman aja tapi bandara Soekarno-Hatta. Kalau yang bandara di Medan di mana kan enggak terintegrasi di sini.
1: Enggak dong, ya lama kan? Berapa hari.
0: Akses kawasannya juga bakal ditata, jadi nanti bakalan lebih asik lah.
1: Itu BNI City itu pakai tangga jalan naik turunnya.
0: Iya.
1: Udah modern lah pokoknya. Udah kayak Gambir.
0: Iya, udah modern banget, udah kayak Gambir.
1: Jadi tangga jalan naik ke atas turun ke bawah gitu. Bukan kita naik tuh tangga jalan.
0: Enggak.
1: Jadi tetap naik kereta.
0: Iya, kepleset nanti kita kalau begitu ya.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer?
2: Ini, please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene
1: tenene whisper. Jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Gila amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis setiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama Istana Boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, bukan momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang, jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan.
1: Jadi ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau nggak DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
1: bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi. ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM hits terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM hits terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham.
1: Masih dong.
0: Ini gue banget nih.
1: Yang mana, kenapa?
0: Anak-anak yang terbiasa beres-beres, ngelakuin pekerjaan rumah maksudnya beres-beres cuci piring bukan benerin genteng, nyuci toren, itu enggak, itu bukan pekerjaan rumah, terlalu advance. Itu katanya orang anak-anak yang kebiasaan beres-beres sama ngelakuin kerjaan rumah lebih percaya diri,
1: betul,
0: sama lebih tanggung jawab waktu dewasa. Betul,
1: kayak gue gini,
0: gue tuh dulu di rumah ya selalu dikasih
1: tanggung jawab
0: pekerjaan. Padahal gue ingat banget waktu gue SD. Itu mbak gue tiga. Gue inget banget waktu gue SD itu mbak gue tiga. Karena kan gue punya adik kecil waktu itu. Jadi ada satu mbak yang ngurusin adik gue. Ada satu mbak ngelakuin pekerjaan rumah. Ada satu mbak yang masak-masak doang tuh.
1: Itu kalau manggil mbak satu, mbak dua, jadi gak ketukar kan?
0: Mbak A, mbak B, sama mbak Z.
1: Yang terakhir mbak P.
0: Gila, gue ditendangin terus itu. Walaupun kayak gitu, nyokap gue selalu ngasih pekerjaan-pekerjaan rumah buat kita. Kayak misalnya gue dulu, gue cuci piring sama ngepel apa sama nyapu, tapi yang tipis-tipis aja. Tapi paling enggak semua anak tuh dapat pekerjaan rumah. Yang gue cuman nggak mau satu, nyetrika gue nggak mau, karena gue bener-bener dah kalau nyetrika berantem aja dah gitu.
1: Kalau zaman gue nggak dikasih kerjaan nyetrika, karena zaman itu masih pakai ini gosokan ayam jago.
0: Apa tuh?
1: Jadi setrikaan yang pakai areng dibakar dulu, udah panas baru.
0: Belum ada listrik emang lu masih kecil. Udah ada lampu kali.
1: Ya tapi jarang orang yang punya setrika listrik.
0: Oh, jadi dipakai areng?
1: Iya.
0: Jadi, berarti bolong gitu?
1: Iya, ada bolongan di samping kiri kanannya sama atas buat asap keluar. Jadi sampai panas, kan pakai areng dibakar, panas besinya itu, baru buat gosok. Jadi udah gak ada arengnya lagi.
0: Oh, nanti kalau misalnya gosokannya banyak, arengnya mati? Ya. Keluarin isi baru gitu?
1: Iya.
0: Ribet amat.
1: Ya emang begitu.
0: Aboh, itu zaman Jepang anjir.
1: Gua masih ngalamin ham itu.
0: Lah lu kan zaman Jepang lu belum ada.
1: Enggak, yang gosokan ayam jago itu gua ngalamin. Yang nonton TV satu rumah rame-rame dengerin pertandingan Asian Game.
0: Masa dengerin?
1: Iya di radio.
0: Lah kata lu nonton TV rame-rame dengerin Asian
1: Game. Ada juga begitu TV udah masuk nonton di rumah siapa yang ada kaya punya TV, nonton rame gitu. Tapi serunya kalau dulu dengerin bulu tangkis badminton tuh, ya Icuk sih gak ragu-ragu. Kita enggak
0: ragu-ragu Icuk.
1: Tapi kita punya bayangan tuh. Jadi kita di radio ada begitunya, ada sorak-sorainya.
0: Tapi gue juga ngalamin tuh nonton rame-rame gitu, tapi di bioskop.
1: Nah itu bukan, itu memang wayahnya.
0: Wayahnya. Katanya tuh mulai anak kecil itu bisa dikasih tanggung jawab. Mulai di usia sekitar 4 sampai 5 hari. Masih merah.
1: Kasian banget.
0: Belum melek. 4 sampai 5 tahun. Ada diterbitin di jurnal penelitian namanya Journal of Development and Behavioral Pediatrics. Kalau misalnya anak yang ngebantu kerjaan rumah dari 4 sampai 5 tahun, percaya dirinya tinggi loh.
1: Gak
0: harus yang kerja-kerja berat kayak ngerapin mainan, ngerapin tempat tidur, misalnya ini taruh di sana ya, gitu.
1: Sama ini
0: ganti ban.
1: Yang punya nyapu halaman yang kecil-kecil bekas dia main. Kalau gua dulu cuma beli minyak ke depan. Minyak tanah. Buat masak kan masih zaman kompor tuh.
0: Itu umur berapa?
1: Ya sekitar gitu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun.
0: Oh.
1: Bawa jerigen ke depan gitu. Jadi gue masih ngalamin tukang minyak keliling. Ada yang keliling. Tapi kalau lagi yang keliling gak ada, minyak kita udah habis di kompor, kita ke agen minyak.
0: Tukang minyak keliling. Yang ini gue tahu. Kayaknya gue pernah ada
1: Iya, pakai kaleng. Dan itu keren dia ngasih
0: selangnya
1: digini keluar.
0: Oh.
1: Jago banget ya.
0: Nah itu, dan anak lebih percaya diri, ngebangun etos kerja, kebiasaan kecil ini dampaknya tuh panjang.
1: Ya,
0: sampai ke depan, dia jadi punya tanggung jawab, dia ngerasa percaya diri gitu loh. Jadi makanya kalau good friend lu punya anak, kasih ini aja, abis main tolong diberesin dong mainannya. Terus atau enggak, ya tadi misalnya, ayo dibersihin nih tempat tidurnya.
1: Biasanya,
0: atau misalnya kayak gitu, papa besok ke luar negeri nih, 4 tahun misalnya gitu ya, yang simpel-simpel aja. Ke mall dong beliin dolar gitu.
1: Tapi biasanya kita sebagai orang tua, biasanya ntar ada rewardnya gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Misal 4-5 tahun, untuk beresin ntar udah selesai ya. Tunggu ya nasi padangnya mau datang nih.
0: Waduh masih kekecilan. Kalau nasi padang kan dia belum bisa makan 4-5 tahun. Kalau menurut gue kasih 2 juta.

0: Bukain gacanya sekarang!
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Lagi di jalan pulang? Tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.

0: Ada tiga.
1: Ada tiga. Kembali lagi di ada tiga.
2: Ada tiga, ada sandung lamur, ada...
1: Ya, kita kayak di warung ya.
2: Oh, itu ada iga ya?
1: Ada iga, sorry. Oke, ada tiga rekor dunia paling gak penting yang dipecahkan orang-orang perindapan.
2: Wow.
1: Dia kan kalau di IG sering dong lihat orang perindapan tuh masaknya pakai tangan.
2: Iya, tadi dia masak pengen pakai leher.
1: Pakai tangan udah gitu habis garuk-garuk ketek
2: orang lagi.
1: Oke, nomor tiga adalah bulu kuping terpanjang.
2: Kuping emang ada bulunya ya?
1: Ada. Nih, emang kuping lu gak ada bulunya?
2: Ya, tapi gak ngeyongnya. Kalau bulu hidung gue sering offside gitu.
1: Iya. Oh, ternyata gue gak ada.
2: Jarang
1: udah gue cek, kuping gue gak ada bulunya.
2: Masa bewok di kuping?
1: Udah gitu di kumis gak ada apa-apa lagi. Oke, jadi seorang pria dari Mandurai, India bernama Victor Anthony. Keren banget namanya orang India.
2: Dari ini, negeri Pulau Garam ya, Mandurai.
1: Aduh, Madura. Ini adalah sampai di laguin dulu bang.
2: Apa tuh?
1: Madura, madu dan racun.
2: Wow. Ah, kirain lu mau nyanyi Mandu, M-A-N-D-U-D-U.
1: Aduh, Mandu. Ini berhasil memecahkan Guinness Book of World Record sebagai manusia dengan bulu kuping terpanjang di tahun 2007.
2: Ini orang Guinnessnya gue gatak nih, penting amat sih gini-ginian.
1: Nah itu kan dia kan selalu menemukan rekor-rekor baru.
2: Oh, iya.
1: Tidak ada yang memecahkan juga.
2: Tidak mau, bukan tidak.
1: Waktu diukur panjangnya sampai 18,1 cm.
2: Itu daleman kuping itu kan peka, Ham. Lu masuk pegang dikali bunyi sosok-sosok gitu.
1: Nah
2: kan.
1: Ini dia kan dihitungnya dari kuping, dari daun telinga.
2: Dari
1: jadi
2: dalam.
1: Bulunya, iya, sampai keluar. Dan setelah diteliti sama ilmuwan-ilmuwan dengan seksama ya, ternyata rekor ini gak ada gunanya.
2: Ini mungkin kecil ya, ini bapaknya punya minyak berdaun sering ditetes-tetes aja sih.
1: Nah, dia disangkanya obat tetes kuping. Jadi begitu gede, panjang bener. Ada tiga.
3: Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Mangkal bareng Ilham sekarang di Delta FM.
0: Ada tiga.
1: Ada tiga. Kita masih ada tiga tentang rekor dunia paling gak penting yang dipecahkan orang-orang perindapan.
2: Ini apalagi nih?
1: Iya, jadi gue dulu sempat bermimpi gue pengen punya perindapan. Jadi
2: penginapan.
1: Betul.
2: Wow.
1: Tadi kan nomor 1 adalah nomor 3 bulu kuping terpanjang 18,1 cm dari Victor Anthony.
2: Wah, namanya sih keren sih.
1: Namanya keren banget, asli sumpah.
2: Tapi tiap hari sarungan nih.
1: Iya, dia sarungan dan enggak pakai celana dalam dia katanya.
2: Dulu gundalkan dulu dong.
1: Jadi yang kedua adalah boncengan terbanyak. Astagfirullah. Iya,
2: gue pernah ngeliat YouTube tuh di India boncengannya panjang banget.
1: Iya. Jadi sebuah tim otomotif namanya ASC Tomados Motorcycle dari Karnataka, India berhasil memecahkan rekor boncengan terpanjang terbanyak di tahun 2017.
2: Iya.
1: Jadi motornya didesain sama mereka sedemikian rupa sampai akhirnya bisa muat 58 orang. Dan bahkan ini bisa dibawa jalan sampai 1 km.
2: Ini motor tronton apa gimana sih?
1: Kagak, ini bener-bener motornya dimodif sendiri sampai bisa naik 58 orang gitu. Dan masing-masing orang beratnya tuh sekitar 200 kilo.
2: Wow.
1: Gila, berat amat tuh orang.
2: Itu tank apa gimana?
1: Ini orangnya orang dewasa. Gitu.
2: Nah itu jokes di sana kayak apa ya? Kalau di sini misalnya nih, polisinya top. Boncengan. Selamat siang. Kenapa Anda boncengan bertiga? Karena berempat gak muat pak, maksimal dua kan. Kalau disana kenapa ber50, tadinya mau 2000.
1: Kenapa ber58 gitu. Dan ini kalau misalnya dilihat dari fotonya emang kayaknya seru sih, gue jadi terinspirasi memecahkan rekor ini sejujurnya.
2: Iya, lu harus lebih memecahkan lagi 60 orang misalnya.
1: Iya 60.
2: Jakarta Banyuwangi gitu.
1: Nah iya itu. Dan motornya Honda Monkey. Kecil banget motornya. Gitu, itu dia rekor tidak penting nomor 2 adalah boncengan terbanyak 58 orang. Ada 3.
3: Lagi di jalan pulang, tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng Hits Terenak. Tetap di Delta FM.
0: Ada 3.
1: ada tiga. Balik lagi dari tiga, kita masih ngomongin soal ada tiga rekor tidak penting yang dipecahkan oleh orang-orang perindapan.
2: Iya.
1: Nomor tiga tadi bulu kuping terpanjang. Nomor dua adalah tadi boncengan terbanyak, 58 orang.
2: Iya.
1: Nomor satu ini menurut gue sih cukup penting ya. Ini dari tiga tempat ini menurut gue nomor satu ini yang paling penting nih.
2: Ini perindapan depannya pakai dep gak sih? Dep perindapan.
1: Apa nih?
2: Kayak kementerian gitu.
1: Aduh, salah.
2: Departemen Kaka, pertanian. Depan,
1: ini khusus perindapan aja.
2: Iya.
1: Perindapan itu ada di India.
2: Oh iya, tahu kan udah disebutin
1: tadi. Oh udah, ya oke siap. Nah, nomor satu ini menurut gue yang paling penting dan ini bisa dipakai di dunia kerja.
2: Apa itu?
1: Ngetik pakai hidung. Gue takutnya lagi ngetik rame-rame nih. Kalau ngetik udah banyak, terus kita bersin keluar ingus gimana ya? Aduh, orang perindapan. Oke, kita bahas secara detail ya. Di tahun 2017, pria bernama Davinder Singh. Nah, ini cocok jadi orang India.
2: Ada Singh-Singhnya ya?
1: Iya, lah yang tadi namanya Victor Anthony.
2: Iya. Ini ada Jawanya.
1: Apa tuh?
2: Davinder Singh.
1: Oh, sing paling ganteng.
2: Singarit. Singalap.
1: Ini berhasil memecahkan rekor dunia mengetik dengan hidung. Dia bisa mengetik 103 karakter dalam waktu 40,19 detik.
2: Wow.
1: Gila kan?
2: Lehernya kecil banget.
1: Tapi gila kan ini?
2: Iya.
1: Gak gila gak penting banget. Gitu.
2: Jadi kayak burung Woody Woodpecker gitu ya.
1: Dang. Aduh, gue aja baru 4 pusing. Gitu. Dan sepertinya harusnya ada rekor baru tentang mengetik nih. Yang
2: iya,
1: misalnya kita bisa pecahkan.
2: Iya,
1: misalnya
2: iya,
1: berapa lama lo bisa ngetik dalam waktu 1 menit pakai sarung tinju.
2: Tapi harusnya gue di atas mereka ini.
1: Apa tuh?
2: Gue mengetik tanpa menyentuh keyboard.
1: Karena nyuruh orang.
2: Iya. Kejasa.
1: Joki skripsi.
2: Iya.
1: Ada tiga.
0: Delta FM, hits terenak.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Gue ada tebak-tebakan nih. Bakso, bakso apa yang gue dek?
4: Bakso!
3: Iya!
4: Yeah. Kalau acara yang gede, bisa beli rumah, mobil, motor, tiket liburan, namanya apa?
3: BCA Expo.
4: Bukan, tapi
5: BCA Expo.
4: Bunganya?
5: Bunga.
4: Promonya?
5: Promo.
4: Beli rumah impian dengan bunga spesial KPR BCA 1,23% fix 1 tahun. Mobil idaman dengan bunga spesial KKB BCA 1,8% tenor 1 tahun. Motor
2: Delta, Bandung 94,4 FM.
6: 100% lagu enak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham.
1: Masih
0: selamat sore menjelang malam buat yang di Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, Medan, Makassar, Manado. Halo.
1: Halo juga, alhamdulillah udah sholat maghrib ya.
0: Alhamdulillah. Di jam 6 kita mau ngomongin soal Snoop Dio Double G. Yang buka lowongan, nyicipin es krim, gajinya 177 juta per bulan.
1: Tapi tiap hari es krimnya 3 liter kan?
0: 20 bang.
1: Oh.
0: Jadi ya seminggu radang gitu emang targetnya dia. Gue mau kalau gaji 177 juta sebulan, nyicipin es krim, mendingan gue kerjain daripada jadi menteri loh.
1: Iya betul. Iya kan? Tapi es krimnya pakai nasi, kalau nggak pakai getuk kan?
0: Enggak, ini semua es krimnya variannya cuma ada rasa pare. Pahit-pahit hidup lu.
1: Sama ini apa? Tekokak.
0: Apaan tuh?
1: Kecubung-kecubung.
0: Jadi
1: habis makan ngeplay.
0: Habis makan salto-salto. Habis ini kita bahas ya.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak!

0: Lover. Masih di Mangkal bareng Ilham, ngomongin soal Snoop D.O.G. buka lowongan pencicip es krim buat brandnya dia. Gajinya 177 juta per bulan. Keren.
1: Itu
0: namanya Dr. Bombay. Jadi semua es krimnya rasa bawang bombay. Ini bukan cuma nyicipin yang rasa-rasa lokal juga ya. Ini akan ada tergantung tren makanan budaya kuliner internasional. Dan gajinya 10.000 US dollars.
1: Iya betul,
0: sebulan.
1: Ini di atas UMR Banten dikit nih.
0: Dikit. Ya mirip tapi ya enggak terlalu mirip lah gitu ya. Ini selain lo bisa dapat gaji gede dari kerjaan ini, lo tuh bakalan bisa sambil traveling karena lo akan dapat perjalanan internasional kemana-mana, ngebikin konten gitu-gitu.
1: Wah, tapi ini meskipun gaji gede kurangnya satu nih, dia nggak dapat BPJS.
0: Ah itu lagi dibahas, katanya bisa dicoba untuk dapat BPJS.
1: Yang kelas 3.
0: Kelas 3 atau kelas 2 katanya masih oke ya. Yang penting lu tuh harus PK di sini.
1: Apa tuh?
0: PK sama rasa.
1: Oh, peka dong.
0: Nah, iya itu maksud gue. Lu rasa ingin tahunya tinggi, lu komunikatif, lu bisa ngede. Paling enggak lu bisa bedain ini asin ini manis dah gitu aja.
1: Masa sih.
0: Kalau enggak bisa namanya on. Dan lu enggak harus wajib punya pengalaman kuliner. Yang penting lu bisa nyicip, lu bisa ngasih review, lu bisa bikin konten. Daftar enggak ya menurut gue?
1: Daftar aja deh. Gue punya pengalaman perasa es krim
0: karena coba.
1: Setiap lebaran itu lebaran pasti beli es krim meskipun cuma gagang ya, es krim gagang.
0: Ya itu, tapi itu pengalaman yang kayak enggak berguna dah.

0: lagi. Mana lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Oke, good friend, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti ilhamnya balik lagi kok.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham. Ada berita buruk nih, good friend. Ya,
1: tadi
0: September,
1: udah
0: Oktober, November. Gak ada tanggal merah sama sekali.
1: Wow.
0: Tapi kan dari awal tahun itu tanggal merahnya banyak banget, Bang.
1: Iya, betul.
0: Tapi akhirnya udah disepakati September, Oktober, November gak ada tanggal merah samsek. Gak ada libur samsek 3 bulan ke depan.
1: Tapi untuk ukuran kita-kita gini ya, kelas-kelas CEO ya, semua bukan tanggal merah semua hari.
0: Gaya banget. Terakhir Maulid Nabi kemarin 25 Agustus.
1: Iya, itu super long weekend itu.
0: Iya, kan? September, Oktober, November bakalan full kerja, enggak ada tanggal merah kecuali weekend doang, Sabtu sama Minggu, Senin sampai kerja gas terus. Libur lagi baru ntar ada akhir tahun tuh, ya, 24 Desember. September, Natal.
1: Iya, Natal dan Cuber. Tahun baru.
0: Iya, tahun baru kan udah 1 Januari. Ya, Natal. Ini Natal.
1: Ya tapi kan itu kan liburnya dari Desember.
0: Ya tapi kan kalau kerja mah kagak kali Bang, 24 misalnya hari ya 24-25 misalnya gitu ya. Iya. 26 mah kerja, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Satu baru ini, baru
1: kalau Natal yang hari Selasa ya gitu liburan dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin.
0: Ya terserah lu dah. Iya. Pusing.
1: Gua bebas, gua mau libur kapan aja terserah.
0: Iya, benar.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak, di Mangkal bareng Ilham, cuma di Delta FM.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham jam 7 malam. Ya ampun, ya ampun. Gue ngeliat udah seminggu terakhir, tiap jam 7 udah gak ada matahari, jadi gelap. Oh,
1: itu yang gue takutkan itu.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Aduh, apakah di Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, Medan, Makassar, Manado sama gelapnya?
1: Yang gue khawatirin gini, takut boros listrik ya. Belakangan ini kalau siang tuh terang banget, bisa gak dikecilin wattnya gitu?
0: Ya, betul, betul. Lionel apa yang Messi?
1: Cristiano Ronaldo.
0: Iya betul. Pensiun lagi Messi.
1: Wah dia pasti kantor BPJS ngambil pensiunnya gede juga nih.
0: Iya. Nah dia kesulitan mengakses akun BPJS tenaga kerjaannya dia nih. Di gimana ya lu ada ini nggak sih? Ada apa namanya?
1: Telepon aja 911.
0: Dan dia lagi ngurus ini, lagi ngurus juga. Katanya setelah dia pensiun dia nggak dapat beras pensiun bang.
1: Oh.
0: Makanya gua agak. Ah, kasian lagi.
1: Dia masuk desil 4 loh, kasian
0: Messi. Iya, kasian banget. Abis ini kita bahas ya.

0: khawatir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, ngomongin Messi yang masuk desil 4 gara-gara dia pensiun. Udah gak dapet beras kantor lagi nih sekarang nih Messi.
1: Gak dapet KIP lah gitu.
0: Gak dapet KIP. Anaknya ini putus sekolah lu.
1: Padahal emaknya dia mau kuliah loh.
0: Aduh. Dia pensiun di timnas Argentina. Dia udah gak akan, kayaknya 15 tahun lagi. Ketika ada piala 12 tahun lagi, piala dunia 12 tahun lagi, dia udah gak mau main katanya.
1: Enggak, dia udah pindah ke Liga Catur.
0: Dia bilang kemarin di Instagram tanggal 31 nih, Senin kemarin banget, dia bilang, ane pensiun dulu ya, antum-antum, ane harap antum-antum ngerti ane mau istirahat gitu.
1: Kok pakai bahasa Cina?
0: Ini katanya udah dipikirin dari final piala dunia kemarin. Dua hari abis kalah dari Spanyol, dia udah mikir kayak pensiun deh. Akhirnya benar-benar pensiun. Walaupun kemarin kalau pensiunnya dia dapat Piala Dunia, itu bakalan indah banget.
1: Nah dia lagi mikir nih pensiun ngapain ya? Gua jual ketoprak apa cilok aja katanya gitu.
0: Dia udah dia kan udah upload di IG. Dia ternak lele bang. Pensiunnya.
1: Sama sempol kan?
0: Iya. Sama sempol.
1: Jualan sempol.
0: Sama katanya mau piara kambing kecil-kecil itu. Gue nggak tahu buat apa.
1: Sama The Crepes yang di itu, yang di Pasar Malam kan.
0: Bisa gak usah banyakan rencana gak buat pensiun, pensiun orang ini. Ngapain lu pikir-pikirin? Tapi kalaupun dia gak dapat Piala Dunia, kemarin kan dia dapat Golden Ball. Pemain terbaik Piala Dunia. Ini adalah sebuah akhir dari sebuah penutup era besar ya. Dia resmi sudah pensiun. Messi makasih ya, gue mewakili warga Argentina mengucapkan.
1: Lu pamulang.
0: Hatur nuhun pisan.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak.
3: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: namanya Nilson Rojas KO di ronde kedua.
1: Oh.
0: Jirit, ditonjok. Tadi cuma dikata-katain karena si Nilson Rojas ternyata dia sensitif banget. Dikatain dia jatuh nangis gitu. Cuma gitu.
1: Malu gendut.
0: Cuman kayak gitu doang. Akhirnya dia nangis jatuh, sedih dah. Tapi katanya semua, namanya juga mama tau bang. Ah namanya juga mama. Aduh, kasihan deh. Ini rekornya sama kayak JK Saragi. Waktu debut di UFC kan dia ini juga langsung KO juga.
1: Iya, menang KO.
0: Si Bilal ini belum terkalahkan, skornya 10-0.
1: Masya Allah.
0: Belum pernah kalah dia. Yang ini... 10 dia 10 kali main, 10 kali menang, gak pernah seri, gak pernah kalah. Dan waktu masuk ke arenanya ditemenin sama Michael Jackson dia.
1: Ngapain?
0: Sama musik Michael Jackson.
1: Dia 10-10 ini lawannya enggak datang.
0: Enggak, itu datang semua. Tapi rata-rata telat 3 jam. Jadi arena udah sepi ini dia baru datang. Enggak, ini 10 menang terus. Dan dia ditemenin sama Michael Jackson. Karena dari kecil dia ngefans sama Oasis. Gitu, makanya ditemenin sama Michael Jackson.
1: Makin gak nyambung.
0: Kata dia kalau dengerin lagu Michael Jackson dia lebih percaya diri sebelum bertarung. Yang paling salah dong. Bapaknya juga datang nih, bapaknya Bilal. Nah itu dia, makanya kan si
1: ini Bilal bapaknya imam nih.
0: Aduh salah, makanya Nilson Rojas kan dia KO gara-gara itu. Ah bapak lo gak dateng gitu. Dia nangis, utamanya bapak lo dateng. Jadi bapaknya tuh bisa ngasih dia semangat. Iya, Bilal, mangat, Bilal, mangat.
1: Motivasi.
0: Tenang.
1: Bilal mangat gini.
0: Mangap.
1: Oh itu mangap.
0: Pukul gitu. Dan ini dia masuknya joget. Dan dia joget dikit, naik oktagon, ronde kedua langsung bikin lawannya tidur. Karena KO, bukan maksudnya bukan bikin lawannya ngantuk gitu ya, tapi dia tidur. Akhirnya dia menang, ih keren banget dah. Ini apakah dia bakal jadi bintang baru di UFC?
1: Atau bintang baru di Jepang?
0: Bintang apa?
1: Ya UFC Jepang.
0: Oh UFC Jepang.
1: Jepang juga ada UFC.
0: Kita tunggu aja ya.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Biar nggak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Makal bareng Ilham sekarang di Delta FM.

0: Masih di Bangkal bareng Ilham.
1: Masih dong.
0: Yang 8 malam, it's time for us to go.
1: Ya, lagi anak-anak bercengkrama harus pisah.
0: Gak apa-apa kan besok kita balik lagi.
1: Oh ya, terima kasih buat good friend nih. Good udah friend. Minjemin kuping buat kita.
0: Salah dia gak minjemin kuping, ngomongin kuping-kuping sendiri.
1: Dengan ikhlas dengerin
0: hari
1: kita.
0: Hari juga dia terima kasih sama kita udah nemenin jalan pulang. Yang mau berangkat party atau ngapain lah pokoknya yang penting.
1: Atau yang mau berangkat parkur atau mau berangkat parkir.
0: Capek. Yang penting lo hati-hati pulangnya good friends ya. Jangan ngebut kalau misalnya lagi macet total.
1: Bawa kendaraan ingat pandangan ke depan ya.
0: Iya, bawa kendaraan pandangan ke depan. Kalau misalnya lo berangkat naik motor jangan pulang naik mobil. Yang gitu-gitulah gitu. Maling. Jangan nuker sendal di masjid. Pokoknya lakukan hal-hal yang positif-positif ya, betul, aja. Oke? Okay? Terima kasih juga Bang Denny Eki, Mr. Lesman. Thank you Elvito, Apis, Luna, Bang Hendra, Rido. Terima kasih semuanya, ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, good friends. Terima kasih udah dengerin Mangkal bareng Ilham. Sampai ketemu besok ya.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Delta FM, hits terenak.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. What's

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Yuk dengerin lagu enak ini.
1: Marie, Marie, Marie.
0: Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: lagi. Mana lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend Up. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM. It's Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Tiada yang lain yang pantas untukku. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, sutradara Joko Anwar resmi membagikan poster perdana film Pengabdi Setan 3 Origin. Saat ini film tersebut sedang diproduksi dan dijadwalkan tayang di bioskop pada tahun 2027. Sementara dari berita entertainment, film animasi terbaru Pokemon Wild Card akan tayang secara global di tahun 2027. Film ini mengikuti seorang pemain Pokemon trading card game yang berusaha menjadi juara dengan Mimikyu sebagai partner Pokemon-nya. Kita beralih ke berita sepak bola, Chelsea sepakat meminjamkan kiper Robert Sanchez ke klub Italia Como selama satu musim penuh. Langkah ini diambil Sanchez demi mendapatkan waktu bermain reguler setelah ia tersingkir dari skuad utama The Blues.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru ya, opening langsung berdua nih kita.
0: Luar biasa. Selamat ya. Pagi.
1: Pagi.
0: Saudara-saudara.
1: Danar pagi.
0: Koneng banget sih hari ini.
1: Iya nih.
0: Hari ini mentang-mentang mau ketemu CEO jadi kayak CEO hari
1: kan
0: ini.
1: Kan makanya ya? makanya gue bilang di jalan lah. Kok gue kayak gini gara-gara mau ketemu CEO apa gimana? Bukan.
0: Seragam semalam ada renda-rendanya Anda ya.
1: Wow.
0: Gimana maksudnya?
1: Wow, kan baju dinas. Maksudnya dinas kerja.
0: Oh iya, maksudnya iya. Semalam ada kerjaan, bajunya tuh emang ada renda-rendanya.
1: Gak ganti baju dong gue.
0: Loh, sorry. Ini kan outer gitu
1: ini
0: kan.
1: Ini tuh dalam rangka bunga. Bunga kan bilang, kalau dari kemarin kan, pakai outernya gitu mulu kan.
0: Oh ya Allah.
1: Ini outer yang gue janjikan kepada bunga. Terus pas gue lagi kayak ala-ala men-styling diri gue sendiri kayak, kok cocoknya pakai celana coklat ya? Tapi kalau pakai celana coklat ini gue pakai sneakers kayak
0: agak kurang kayak, ya gitu ya.
1: Oh gue punya kitten heels berwarna sama dengan jaketnya.
0: Kitten heels
1: oh,
0: itu apa?
1: Oke deh si heels nggak gimana sih lo mau ada heels apa enggak sih?
0: Ini
1: gitu.
0: Namanya tuh kitten heels. Mm-hmm. Oh I see.
1: Terus kayak okay. Kok jadi kayak centil banget. Nggak apa-apa deh aku embrace gitu.
0: Sepatu kaki lo tuh kayak di ini ya kayak kado ya ada pitanya gitu ya Fia.
1: Ya kan. Jadi siap di unboxing Nar. Anyway, good morning, good friend. Hi.
0: Halo. Luar biasa deh. Semalam gue nonton ini Vi, nonton operasi pesta copet.
1: Oh iya, kan lo jadi ya?
0: Jadi ketemu Kawai, gue kayak, ya ampun, ya udah lama nggak ketemu gitu. Mama ada, nggak ditanya mamanya.
1: Ah iya, kan kita mainnya maknya ya dulu.
0: Yeah, I've known her since kid gitu kan, good friend. Jadi kalau maksudnya gini, operasi pesta copet yang jadi adeknya Iqbal itu tuh adalah, sepupunya Iqbal itu adalah, ya gue kenal dia dari kecil banget.
1: Betul.
0: Dulu main di satu film yang satu kakak tujuh ponakan.
1: Betul.
0: Yang main piano.
1: Yang jadi Ais.
0: Itu dia. Menurut gue aktingnya luar biasa sekali.
1: Betul.
0: Bagus, ya gini, menurut gue film pesta copet itu film yang cukup ringan, tapi cukup dalam juga sih tentang persahabatan dan juga tentang keluarga.
1: Tapi aku percaya karena Imaginary kan yang buat ya.
0: Imaginary, terus juga memang Iqbal itu menjadi salah satu produsernya di situ.
1: Oh, jadi dia tidak hanya berakting ya.
0: Jadi memang ada 4 produser, salah satunya Iqbal lah yang menjadi produsernya di situ.
1: Tuh, kalau misalnya ada yang mungkin lagi aduh sunup banget nih tengah minggu, menurut gue sih nonton ya karena film Indonesia tuh lagi bagus-bagus.
0: Benar.
1: Dari kemarin dan salah satunya ini ya.
0: Iya, yang kemarin gue ngobrol-ngobrol juga tuh kesini Lobang Buaya itu juga menurut gue akan menjadi salah satu film yang
1: menarik ya?
0: Cukup menarik karya terbaru dari Mas Hanung Bramantyo.
1: Yes.
0: Yang memang ternyata itu adalah film emang dari dulu tuh pengen bikin film kayak gini, terus akhirnya baru terejawantahkan di film Lobang Buaya.
1: Oh, I see.
0: Gitu teman-teman.
1: Tapi good friend, kalau pagi hari ini mungkin kita langsung udah kayak, wow, bahasannya film enggak kok, tenang aja. Masih boleh kalau misalnya mau sapa-sapa pagi kita.
0: Boleh dong.
1: Silakan. Mau kirim-kirim voice note, boleh.
0: Mau kirim-kirim makanan, mau kirim-kirim kopi, boleh. Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 7, tetap di situ kita selamitan.
1: Best. Tapi juga kalau misalnya mau request lagu boleh Nar.
0: Boleh dong lagu-lagu tahun 90-an, lagu-lagu tahun 2000-an kita kumandangkan di sini. Jadi buat teman-teman yang mau sapa pagi, mau bercerita hari ini kayak gimana, mau ada apa, silahkan mampir ke WhatsApp-nya Delta FM 0811-8878-991. Atau teman-teman bisa mampir ke sosial media kita berdua @danargumilang @astriovi. In the meantime, this is Ariana Grande. Thank you next.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Wah, ada WA lagi. Mana lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
2: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
3: Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di tol dalam kota yang mengarah ke Semanggi terpantau padat, sementara kondisi lalu lintas di Cawang yang mengarah ke Pancoran terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Rasuna Said yang mengarah ke Menteng terpantau lancar.
2: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Teman-teman, untuk yang terus bergerak, masih terus menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado.
1: Halo, masih ada Ovi, masih ada Danar sampai jam 10 waktu Indonesia Barat nanti.
0: Yes.
1: Hari Rabu nan ceria, di bulan September nan ceria. Kita kembali hadir untuk menemani lo dan juga membaca sapa-sapa pagi yang dari tadi udah masuk-masuk nih di sini.
0: Gue mau happiest birthday dulu dong buat Mama Ute.
1: Oh, iya.
0: Happy belated birthday Mama Ute.
1: Kemarin Mama Ute lagi nge-launching mini albumnya.
0: Oh, akhirnya launching mini albumnya dia.
1: Mini album.
0: Gemas.
1: Karena kan dari kemarin cuma beberapa single ya.
0: Betul.
1: Tapi kan kemarin tuh listening session gitu.
0: Oke, okay. Lo nge-MC-in acaranya ya kemarin ya.
1: Iya, nah itu menurut gue lagunya bagus-bagus banget lagi. Kayak
0: enak ya, fresh ya.
1: Terus, tapi gue ngerasa kayak ini fresh untuk warna apa maksudnya yang sekarang-sekarang ini tuh kayak sangat kekinian banget. Tapi kalau gue dengerin lagi kayak ini Mama Ute tahun 80-an lagi gitu.
0: Oh iya.
1: Karena City Pop kan sebenarnya zaman dulu juga.
0: Zaman dia festival.
1: Betul, dan
0: Bagus,
1: lagu-lagunya
0: dan
1: dia yang lama.
0: Iya.
1: Itu tuh sebenarnya City Pop banget gitu. Cuman kalau sekarang mungkin, gue kemarin bilangnya gini, mungkin bedanya kalau zaman dulu ngerekamnya masih pakai pita ya Mama Ute. Kalau sekarang udah digital ya Mama Ute.
0: Pingin gue videoin seberapa puket itu namanya bibir lo di City ya, Vi ya.
1: Tapi memang kayak perbedaannya kan zaman dulu gitu kan.
0: Ada Papa Jeff ya kemarin
1: iya,
0: ya.
1: Iya, karena Papa Jeff sebagai eksekutif produsernya juga di mini album ini.
0: Papa Jeff tuh eksekutif
1: dan ini adalah awal utama apa namanya ide dari Papa Jeff. Gue suka banget. Gue kalau boleh gue mengutip ya dari kata-katanya Papa Jeff. Jadi mini albumnya Mama Ute kemarin itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab Mama Ute sebagai seorang diva dan penyanyi penghibur atau apapun itu lo sebutnya. Karena kenapa? Karena ketika lo sudah mengeluarkan satu karya, orang banyak suka sama lo. Tanggung jawab lo berikutnya adalah bikin karya terus dan lo bikin konser terus.
0: Tetap relevan di situ, tetap ada di situ, tetap terlihat di situ. Karena memang luar biasa banget lo pada saat kemarin Mama Ute konser pun juga kan sempat mampir di sini kan. Gue sempat siaran bareng sama Mama Ute. Mama Ute siaran di sini.
1: Seru.
0: Siaran di sini sama
1: seru,
0: Mama
1: seru,
0: Ute.
1: Terus
0: itu kayak kita ngobrol-ngobrol banyak bagaimana dia berada di industri ini sekian puluh tahun, bertemu dengan anak-anak yang memang baru juga di industri ini. Kan memang sangatlah keibuannya Mama Ute ya kalau ketemu sama anak-anak baru pun juga kayak apa kabar? Gitu-gitu dengan senyuman yang sangat khas, ciri khas dari Mama Ute. Congratulations Mama Ute untuk mini albumnya. Udah ada di streaming platform?
1: Tanggal
0: atau
1: 4.
0: Baru? Oh, karena baru listening session kemarin ya. Luar biasa. Tanggal 4 tuh good friend, jangan lupa didengar.
1: Yes.
0: Karena kemarin pun juga lagu-lagu barunya itu sempat udah ada di YouTube tuh Mama Ute.
1: Udah ada video klipnya
0: juga bahkan ya. Anyway, menyapa teman-teman semua di pagi hari ini. Selamat pagi Kak Gusti Mei. Halo.
1: Hai Kak Gusti Mei.
0: Dari Samarinda.
1: Hai, lama tak mendengar semangat kalian. Katanya kemarin gak bisa mendengar siaran streaming kalian. Oh iya, kemarin kita sedang ada technical issue. Tapi sekarang semoga baik-baik aja ya.
0: Iya.
1: Samarinda masih diselimuti asap pagi ini. Aku mau request lagu tentang alam. Terima kasih, Davi, selalu semangat ceria.
0: Kak Gusti Mei, semangat. Jangan lupa maskernya ya, untuk digunain di sana ya. Mudah-mudahan cepat selesai kondisi yang sangat tidak diinginkan juga ya, yang kembali terjadi di Kalimantan. Salam buat semuanya di sana ya.
1: Ini juga sudah ada yang bergabung, ada Ririna. Dia bilang katanya seperti biasa setelah si bungsu pergi sekolah, udah siap-siap buat pergi kerja. Kalian berdua lah teman saya setiap pagi. Ah, sayang banget.
0: Gemas, selamat pagi.
1: Iya, mau request lagunya Shape of My Heart dari
0: Boyzone.
1: Backstreet
0: Boys.
1: Backstreet Boys, benar.
0: Emang iya.
1: Iya dong.
0: Bukannya,
1: shape of my heart, you gonna shape my heart.
0: Sabar-sabar. Lo stop gak di situ?
1: Buat si bungsu aja yang sedang beranjak remaja, Askana yang lagi suka banget sama lagu ini. Semangat belajarnya. Tuh kan.
0: Gemes.
1: Ini anaknya beranjak remaja, which itu dari preteen ke remaja. Udah mulai ngedengerin lagu-lagu zaman dulu. Karena kemarin juga gue bilang tuh ke Mama Ute kayak sekarang tuh emang lagi trennya kayak gitu. Anak-anak muda tuh ngedigging lagu zaman dulu seperti Fawaz. Fawaz kan suka dengerin lagu-lagu zaman dulu.
0: Dia tuh reinkarnasi gue rasa Fawaz ini.
1: Iya, dia tahu lagu-lagu lama.
0: Gua rasa dia benar-benar tahu dengan lagu-lagu lama. Ini Raya pun juga sama.
1: Iya,
0: reinkarnasi
1: juga.
0: Mereka berdua.
1: Benar kata gue.
0: Reinkarnasi dari apa? Labubu.
1: Ada siapa lagi nih?
0: Selamat pagi juga ini untuk Akang kita yang luar biasa di Bandung, Kang Hendy. Kumaha damang, Kang. Kan di sini lalu lintas Arca Manik Antapani katanya padat di pagi hari ini. Hati-hati di jalan buat good friend yang di Bandung ya. Katanya cuacanya mendung, hardang, tumben, openingnya langsung berdua katanya gitu. Ya, kita tuh emang harusnya berdua. Tapi kadang kondisi yang membuat kita berdua kayak kok jadi gak bisa berdua nih ya. Anyway, seperti biasa ada yang ngirimin voice note pagi hari ini. Yang satu ini dari Bandung. Selamat pagi, Benji.
2: Pagi. Pagi, Benji. Jalan ke sekolah. Oh iya, aku juga sembari mau request lagu My Love dari Westlife. Semoga jangan error kayak kemarin ya, lagu aku gak diputer.
1: Tapi sebenarnya mungkin kalau misalnya kamu mendengarkan ya dari maksudnya misalnya dari TikTok
0: streaming
1: kita,
0: TikTok.
1: Itu tuh sebenarnya keputer lagu kamu, Benji. Sorry ya, kemarin kita ada technical problem tapi sudah kok, server kita sudah benar kembali. Yeah.
0: Oke, kalau begitu kita mau menyapa lagi nih, ada yang satu ini yang mengirimkan voice note-nya dari Bandung, ada Cherry.
1: Ah, Cherry.
3: Selamat pagi Om Dano dan Tante Ovi.
1: Pagi sayangku.
3: Aku Cherry. Kemarin kenapa nggak siaran? Padahal aku udah voice note.
0: Iya.
3: Oh iya, aku mau request lagu Wannabe dari
0: Spice Girl.
3: Terus kan waktu itu Tentu nanya umurku berapa. Aku tuh kelas 3, umur 8, mau 9.
0: Udah
3: ya, dadah. Semangat siarannya.
0: Terima kasih,
3: semangat
0: Cherry.
3: Semangat juga untuk semua yang sudah dengerin Volta FM-nya.
1: Oh, sayang.
0: Gemes banget nih. Cherry, kamu semangat di sekolah. Pinter-pinter belajarnya ya. Ini buat good friend pun juga yang mau kirim-kirim voice note. Tidak cuma anak-anaknya atau bahkan kamu sendiri yang mau kirim voice note juga boleh. Lo ini macan ternak, banteng ternak di luar sana
1: boleh
0: yang
1: dong.
0: Mau dengerin lagu favoritnya boleh banget. Silakan dikirimkan ke 0811887891.
1: Yes.
0: Atau buat teman-teman semua yang mau mampir ke sosial media kita berdua boleh.
1: Boleh banget.
0: @AstriOvi, @DanarGumilang, kita tunggu di sana sambil kita puterin lagu yang satu ini dulu yuk. Mari kita karaokean bersama.
1: Asik.

0: macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta FM teman, untuk yang terus bergerak, balik lagi masih di Good Mood Club bareng Ovi dan juga Danar.
1: Yeah.
0: Lagu dari Rizky Febian, Ciptau.
1: By the way, gimana? Kita mau mengucapkan terima kasih untuk siapapun yang mengirimkan Say Indonesia ke kita barusan.
0: Iya loh.
1: Kayak kaget gitu. Jadi gue tuh gak lagi ngambil barang lah ya, sebutlah adalah laptop nih di mobil di parkiran kan. Terus kayak ya udah gue turun ke bawah gitu. Dalam proses gue mengambil apa segala macam, gue memang melihat ada abang ojek online datang bawa si segunung say sapi ini.
0: Segunung say sapi kata
1: lalu,
0: lo.
1: Lalu gue kayak oke, paling buat anak Prambors nih. Kira kan masih gitu ya. Karena ya yang datang ke kantor ini kan pagi-pagi hanya kami
0: juga
1: ya.
0: Di sebelah ya.
1: Terus kayak kita nggak mesen ya udahlah gitu. Terus tiba-tiba yang kayak untuk Ovi Danar, gimana?
0: Terus ketika itu datang, Ovi langsung nelfon gue, Bes, lu udah pesen makanannya belum?
1: Dan ternyata kita sudah memesan guys juga, jadi alhamdulillah rezeki anak soleh kita punya makanan dua versi hari
0: banyak
1: ini.
0: Banyak berkah hari ini. Luar biasa. Terima kasih banyak buat siapapun itu yang mengirimkan makanan di pagi hari.
1: Namanya sih tertulisnya kalau di dalam struknya Kev. Tapi kalau misalnya di apps-nya katanya tadi Dev. Siapa gitu. Jadi kayak gimana nih siapa? Aku mau terima kasih dulu buat kalian.
0: Luar biasa, terima kasih banyak loh yang sudah mengirimkannya. Kevin kayaknya yang ngirim. Anyway, ada Maika, selamat pagi.
1: Halo, Maika.
0: Nanya, belum live kah?
1: Udah.
0: Di TikTok maksudnya.
1: Oh iya, OTW ya Mbak Dev.
0: On the way live di
1: Mbak
0: TikTok
1: siapa?
0: Maika.
1: Maika, sorry.
0: Yang sudah ngirim teksnya tadi.
1: Iya,
0: bener
1: iya.
0: Kevin yang ngirimin, luar biasa.
1: Oh iya, Kev.
0: Kevin, thank you banget lo Kevin. Dengan foto lo yang sangatlah ikonik ini. Macam cakwe kalau katanya Ovia.
1: Terima kasih.
0: Best banget lo Kevin.
1: Nyender terus lah. Supaya Say Indonesia-nya nyampe terus ya.
0: Kirim terus lah Say Indonesia supaya kita jadi BA di sini ya. Tujuan kita, goal kita di 2026 ini jadi BA-nya Say Indonesia.
1: Karena tadi Danar udah kayak, apa dari Say Indonesia-nya yang ngirim ke gue? Udah pede dia, Kev. Makasih banyak ya Kevin Nyender.
0: Kevin, terima kasih banyak loh. Banyak berkat buat Kevin hari ini ya. Anyway, katanya, tapi gak apa-apa. Selamat sarapan katanya.
1: Makasih.
0: Dia gitu. Lagi di jalan, hati-hati di jalan Kevin. Good morning juga buat yang sudah hadir di wawanya Delta FM, Kak Yupi. Amelia.
1: Hai.
0: Good morning. Today is a bad day katanya dia.
1: Oh,
0: ya ampun. Tiba-tiba air karburatornya habis dan mobil ngebul di jalan.
1: Aduh, ngerti lagi.
0: Aduh, gue pernah banget kayak gini.
1: Aduh,
0: nih.
1: Aduh, kalau sebagai perempuan tuh kita auto panik bener sih.
0: Gue pernah kayak gini banget ketika mobil yang sebelumnya gue pakai tiba-tiba kayak berasap, wah langsung kayak overheat gitu kan. Wah, itu luar biasa, gak cuma cewek, cowok juga panik.
1: Iya lo aja yang cowok panik ya, gue kayak bingung ini kenapa, ternyata air karburator.
0: Dan dia mau tanking ada ibu-ibu ojek yang tadi ngasih tahu di jalan kalau mobilnya keluar asap. Mudah-mudahan segera pulih ya Yupita ya, dan bisa membuat hari ini bukan cuma menjadi berasap di mobil, tapi bisa lebih tenang di hati juga.
1: Iya,
0: gitu nantinya setelah ini ya. Mungkin mau dengerin lagu apa gitu Yupita, biar enak gitu ya. Kasih tahu ke kita, mungkin bisa kita hadirkan sebuah keseruan di pagi hari untuk bisa membuat hati gak bilang, aduh I'm starting my day with a bad condition. Mungkin itunya aja yang bad condition, tapi the rest of your day gak akan bad karena kita hadirkan yang seru-seru. Dan Yupita bisa impress hari ini dengan menyenangkan.
1: Nah itu dia. Ada
0: boleh
1: lagi
0: ya?
1: Yang udah bergabung di sini. Ada
0: dari Bandung
1: Christina.
0: Nih. Ini juragan Lele.
1: Oh iya. mana waktu itu gue gak ada info Lele-nya ke gue.
0: Belum
1: di,
0: lu DM
1: gak? Gak tahu, gak ada.
0: Tuh, Christina DM lagi ke Afi. Bilang apa dia tuh?
1: Iya, macan ternak, baru bisa santai di parkiran, antar Devina Grace cekolah katanya. Makan di mobil, anak pakai bayam, terus juga pakai, apa itu? Kekean?
0: Kekean ayam.
1: Kekean ayam tuh apa?
0: Ada salah jenis makanan lah.
1: Oke. Tetap ya kakak Devina, ada tes, jadi sambil belajar, nyambi makan. Masih disuapin katanya, kayak namanya punya 1000 tangan. Nyetir plus nyuapin. Oh mamanya kayak punya 1000 tangan. Salam dari Devina Grace ya kakak-kakak kesayangan di pagi hari. Tiap pagi diputar lagunya The Course, lagu kesayanganku. Terima kasih.
0: Masama. Luar biasa. Terima kasih juga sudah mengirimkan teksnya di pagi hari ini. Ada yang ngirimin voice note juga pagi hari ini, Vi?
1: Iya, siapa sih?
2: Halo Corona dan Coffee, selamat pagi.
0: Good morning.
2: Ini aku Jasmine. Aku mau request lagu lagi dong.
0: Apa tuh?
2: Aku mau request lagu What It Is yang dari Doichi. Boleh gak?
0: Nanti kita coba cek ya.
2: Makasih kak.
1: Coba kita cek dulu ya Jasmine. Hati-hati di jalan menuju ke sekolah.
0: Semangat hari ini. Terus juga ada Ito kita nih dari Medan nih, Vi.
3: Medan menyapa di Rabu pagi.
1: Oh, Medan menyapa. Halo.
3: Ada Ovi dan Ito Danar. Ini lagi di perjalanan antar anak sekolah nih. Temannya aku dong dengan lagunya My Love juga ikutan dari Westlife. Save Indonesia deh. Semoga semua baik-baik saja. Dan selamat pagi, semangat selalu ya.
0: Semangat selalu. Di Medan juga pagi ini kan kemarin sempat ada delay kan Vi. Beberapa maskapai penerbangan di sana. Dan tadi ada yang ngirimin apa namanya satu video juga nih dari abang kita dari Medan. Ngasih info sinabung pagi hari ini di jam 6:30 nih. Banyak beberapa apa namanya teman-teman media yang lagi memantau Gunung Sinabung di sana karena memang sedang mengeluarkan asapnya. Hati-hati, stay safe buat teman-teman yang di Medan, buat teman-teman yang di seluruh Indonesia lah pokoknya ya. Kita sapa pagi hari ini dengan ucapan stay safe untuk teman-teman semuanya.
1: Betul.
0: Well, Vi, kita mau lanjut lagi pagi hari ini dengan lagu-lagu enak. Abis ini pun juga kita akan menghadirkan sebuah topik untuk kita hadirkan bareng